95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, bentar lagi kan hari jadi ya ke 108 Kota Madiun. Dan ini sebanyak 120 anak mengikuti Madiun Kitanan yang menjadi salah satu acara dalam rangkaian peringatan hari jadi ke 108 Kota Madiun di hari Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun ini termasuk kolaborasi antara Pemerintah Kota atau Pemkot Madiun, Badan Amil Zakat Basnas Kota Madiun, dan Nurul Hayat Cabang Madiun nih, teman Pro 2. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan Madiun Kitanan ini merupakan agenda rutin yang selalu digelar dalam setiap peringatan hari jadi kota gitu ya. Dan Bagus mengatakan Madiun Kitanan ini diikuti 120 peserta yang sebelumnya sudah mendaftar. Jadi ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun Kota Madiun ya. Jadi gak hanya pemerintah kota dikerjasamakan atau bekerja sama. Banyak dibantu sama stakeholder-stakeholder, salah satunya yaitu tadi Nurul Hayat dan juga Basnas gitu ya, teman Pro 2. Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun Khairul Rahman yang menambahkan pelaksanaan Madiun Kitan ini melibatkan sekitar 15 hingga 20 tenaga kesehatan profesional. Dengan dukungan tenaga medis yang memadai, proses kitanan ini bisa berlangsung cepat dan juga aman. Dalam pelaksanaan kitan ini Nurul Hayat menggandeng lembaga lain gitu ya. Dan ini yaitu bekerja sama dengan Super Ring Indonesia sehingga pelaksanaan kitan ini berjalan lancar tanpa jarum suntik. Dengan metode ini, Khairul Rahman ini menjelaskan anak-anak bisa langsung beraktivitas usai menjalankan kitan. Untuk masa penyembuhan pasca kitan ini setiap anak beda-beda ya, namun umumnya antara 2 hari sampai dengan 1 minggu, tergantung juga tebal atau tidaknya kulit. Pasca kitan ini berlangsung, pendampingan juga akan dilakukan secara intensif. Dan menurutnya sebelum kitan, para peserta telah menjalani pemeriksaan medis dan pengecekan kesiapan psikologis ya. Jadi memang sejak daftar itu udah menggunakan tenaga profesional. Kalau di luaran kan harganya 2 juta karena ini kitan gratis. Akhirnya gratis gitu ya. Jadi slogannya adalah kitan ceria, sehingga sejak anak daftar sampai dengan selesai di kitan semuanya ceria gitu. Harapannya untuk kesiapan psikologisnya anak tuh udah siap saat di kitan gitu ya, teman Pro 2 ya. Oke deh. Gak kerasa ya teman Pro 2, Madiun ini udah ke 108 dan pastinya banyak acara yang akan dihadirkan pemerintah Kota Madiun untuk menyemarakkan hari jadi ke 108 Kota Madiun. Salah satunya yang udah dilaksanakan adalah kitan Mas

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Tahun Pro 2 ini Polres Madiun Kota terus mendalami kasus perusakan fasilitas umum dan keributan ya yang melibatkan sejumlah pemuda di Jalan Dadali Kota Madiun di hari Rabu 6 Mei 2026 lalu. Hingga saat ini penyidik ini telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka yang mayoritas berasal dari luar daerah. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Yunianto ini mengatakan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Dadali dipicu oleh aksi saling ejek di antara kelompok yang mungkin memancing emosi dua belah pihak. Dan menurutnya keributan ini menjadi pecah sesaat setelah para pelaku ini mengikuti sebuah kegiatan keagamaan yang berlangsung di wilayah luar Kota Madiun. Kapolres ini mengatakan pelaku ini mayoritas dari luar Kota Madiun, gitu ya, sudah diamankan. Ada dari Ponorogo dan Lamongan yang bersangkutan sempat kabur ke Jember dan sudah ditindaklanjuti. Kapolres ini menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan melanggar hukum di wilayah hukum Kota Madiun yang siap ini pastinya mengambil tindakan tegas demi menjaga kondusivitas daerah. Dia juga menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan. Warga diminta untuk tetap waspada dan tidak ragu segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan call center 110 jika melihat atau mengetahui adanya indikasi tindak kriminalitas di sekitaran mereka.

0: Bosnian Herzegovina, Yordania, Iran, Irak, Tunisia, dan Uzbekistan belum juga memperkenalkan resmi jersey untuk Piala Dunia di tahun 2026 saat ini. Menjelang Piala Dunia 2026, perhatian para penggemar sepak bola bukan cuma tertuju pada siapa yang lolos, tapi juga pada tampilan resmi para peserta. Hingga kini, masih ada 6 tim nasional peserta Piala Dunia 2026 yang belum memperkenalkan jersey resmi mereka ke publik. Momen peluncuran jersey ini biasanya memang selalu dinantikan. Selain sebagai identitas tim, desain seragam juga sering menjadi sorotan karena membawa unsur sejarah, budaya, dan kebanggaan negara masing-masing. Sementara sejumlah negara besar sudah lebih dulu merilis seragam terbaru mereka, publik kini tinggal menunggu tim-tim yang belum meluncurkan jersey agar persaingan di lapangan nanti juga terasa dari sisi penampilan.
1: Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Thank you banget teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital nih teman Pro 2. Dan kita masih jalan di Spada saat pagi teman Pro 2. Uhuy. Teman Pro 2 ini ya, kalau ngomongin masalah lingkungan hidup gitu ya teman Pro 2, seperti tadi informasi yang Mona hadirkan bahwa Ponorogo ini juga melibatkan ASN untuk gerakan pengurangan sampah. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain yang pastinya di Hari Lingkungan Hidup Internasional ini ya teman Pro 2, semuanya pada membicarakan tentang lingkungan hidup kita. Bagaimana yang namanya lingkungan itu sangat berdampak pada kehidupan kita juga. Coba ngebayangin kalau lingkungan kita tuh kotor, penuh dengan sampah, aduh, udah kita gak sehat, udah gitu jadi gak cantik, jadi gak betah gitu ya. Karena kan kalau bersih pasti akan betah gitu ya. Jadi kita, tema kita di hari ini bakal ngobrolin tentang lingkungan hidup ya teman Pro 2. Nah, nanti Mona bakal kasih nih tema spesifiknya kayak gimana ya. Jadi stay tune terus di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Kalian boleh komen nanti di WA ataupun melalui Instastory-nya. Boleh request single juga sampai jam 9 nanti ya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. RRI.co.id

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hari ini merupakan hari lingkungan hidup sedunia ya, atau internasional nih teman Pro 2. Banyak hal yang mesti harus kita perhatikan dari lingkungan hidup kita ya teman Pro 2 ya. Jadi dari jam 8 sampai nanti jam 10 kita ngomongin masalah lingkungan hidup ya. Karena menjaga lingkungan hidup, entah itu di rumah, di sekolah, di sekitar kita lah, bersih, sehat, itu adalah fondasi penting bagi kenyamanan serta kesehatan penghuninya. Nah, kebiasaan sehari-hari yang sederhana ini bisa memiliki dampak yang besar dalam mencegah berbagai penyakit dan menciptakan suasana yang nyaman. Nah, tema kita di hari ini nih, teman Pro 2, gampang banget. Aku cuma pengen kamu mikir ya. Hal sederhana apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menjaga yang namanya lingkungan hidup? Ini pasti jawabannya tuh ini ya, bagus-bagus. Tapi aku pengen hal sederhana yang benar-benar kamu lakukan. Jadi jangan gak dilakukan tapi ngomong dilakukan gitu ya. Yang bisa kamu lakukan tuh apa nih teman Pro 2 yang udah pernah kamu lakukan? Karena kamu merupakan orang yang berperan penting banget dalam kehidupan di apa lingkungan ya, lingkungan kita gitu ya. Jadi setiap manusia yang tinggal di suatu tempat atau lingkungan tuh pasti harus atau butuh banget ngejaga lingkungan kita. Ya biar nyaman gitu ya. Silakan gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastory-nya kita di @rrinporo22angkamadiun. Hal sederhana apa yang bisa kamu lakukan untuk ngejaga lingkungan hidup?
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat

0: ye, Bang.
1: Kau benar-benar jodoh.
0: Ih, Abang. Ayah jadi malu, Bang. Diliatin banyak orang tuh.

Contoh nih, cara menjaga yang namanya lingkungan, kita yang paling dekat aja ya, lingkungan rumah lah ya, untuk kesehatan nih. Karena penting banget yang namanya lingkungan rumah tuh bersih, sehat. Ini menjadi benteng pertama lah dalam menjaga kesehatan keluarga. Rumah yang kotor ini bisa jadi sarang bagi bakteri, virus, jamur, serangga pembawa penyakit kayak nyamuk, kecoa, tikus ya. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko infeksi, alergi, masalah pernafasan. Kalau kita menjaga yang namanya kebersihan, berbagai penyakit akan dicegah dan kualitas hidup makin meningkat ya. Contohnya yang pertama adalah memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Penting itu penting ya. Karena salah satu langkah fundamental dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah mengelola sampah dengan tepat. Sampah tuh harus dibuang ke tempatnya dan sebaiknya dipilah berdasarkan jenisnya seperti organik, anorganik, dan pemilahan ini memudahkan proses daur ulang dan mengurangi volume sampah yang berakhir ke tempat pembuangan akhir. Sampah yang menumpuk tanpa pengelolaan ini dapat menjadi sarang kuman, menarik hama, serta menimbulkan bau nggak sedap. Jadi pilah yang namanya sampah gitu ya, teman Pro 2. Buang sampah pada tempatnya, jangan buang seenaknya ya. Buang prong, aduh jangan ya. Kita harus jaga lingkungan kita. Terus membersihkan rumah dan halaman secara rutin ya. Jadi rutinitas setiap hari, kamu kalau bisa bangun tidur, bersihin yang namanya kamar, bersihin rumah, plus halaman. Wes, itu udah berkeringat tuh, seger ya kayak olahraga abis itu mandi, segernya luar biasa. Jadi mungkin itu adalah rutinitas yang bisa kamu lakukan gitu ya setiap harinya. Nyapu, ngepel, membersihkan debu pada perabotan, membersihkan kamar mandi. Ini dilakukan secara teratur. Gak hanya itu, halaman depan rumah juga perlu dirawat ya. Potong rumput, menyapu daun kering, membersihkan area yang kotor. Terus kebersihan rutin ini untuk mencegah penumpukan kotoran dan pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya ya. Sudah ada yang masuk di sini di 0811-369-7755. Hal sederhana apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga yang namanya lingkungan? Dari Dinda, gak menyinggung siapa-siapa ya. Hal sederhananya adalah mulai dengan menggantikan hal-hal yang sepele. Plastik-plastik diganti pakai sesuatu yang itu buat ngejaga lingkungan. Jadi gak usah menggunakan yang namanya plastik. Sampah plastiknya jadinya gak menumpuk. Kalau aku selalu bawa tas belanjaan gitu ya. Oke, buat tumbler juga katanya. Oke, terima kasih Dinda. Terus ada lagi dari Anita. Hal yang bisa kita lakukan, peran kita adalah ngejaga lingkungan dengan cara ada bank sampah, jadi plastik-plastik yang bertebaran bisa dimasukkan bank sampah. Lumayan tuh katanya. Minta lagu dong. Mana apa tuh ya? Ya, saya tak cariin dulu ya. The Groove yang Jangan Tanya. Kayaknya ada sih, coba tak cek dulu ya. Kalau ada nanti diputerin sama kita ya. Yang lain boleh silakan, atau yang ada di Instastory nanti Mona coba cek ya. Mona bacain hal apa nih yang bisa kamu lakukan untuk menjaga yang namanya lingkungan hidup. 0811-369-7755 atau Instastory-nya kita di @RRIPro22-nya Angka Madiun ya.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ada yang sudah masuk. Bentar. Ada yang sudah masuk yang komen di instastorynya kita dari Satila, katanya matiin colokan yang gak dipakai. Bener, hemat energi ya. Hemat energi, hemat biaya itu. Tahu ya lagunya siapa? Minta lagunya Mesa Hira. Mesa Hira. Yang di ujung minggu ya. Ditungguin ya habis ini ya. Terus ada lagi dari Sania, katanya tidak sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan maksudnya gitu ya. Minta lagunya Samuel Cipta, Samuelnya juga ada, tenang. Yang mana nih? Jagat Rasa. Kok gak ada yang Jagat Rasa ya? Belum dimasukin nih sama ini aku. Ini aku jadinya. Masuk direktur aku. Tak play yang lain aja, mau gak? Ada lagunya Pencuri Malam. Ya udah itu aja dulu ya. Semoga kamu suka ya. Oke deh, terus ada lagi yang masuk di sini. Saya coba. Di 0811-369-7755. Mana nih? Tadi udah Dinda. Terus ada, oh ini, oh gak ada namanya tuh, siapa nih? Tetap ngejaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak memakai plastik berlebihan, dan pastikan kamu selalu menguras bak mandi kamu biar gak ada jintik-jintik nyamuk. Oh iya benar. Oke deh, sip, makasih ya. Memang benar. Memilah sampah, iya. Membersihkan rumah dan halaman secara rutin, iya. Membersihkan saluran air atau selokan itu juga gitu ya teman Pro 2. Karena saluran air atau selokan di sekitar rumah ini seringkali luput dari perhatian. Padahal selokan yang tersumbat oleh sampah atau lumpur ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Pembersihan selokan secara berkala ini penting untuk memastikan aliran air lancar dan mencegah yang namanya genangan. Terus menguras bak mandi dan penampungan air secara berkala itu penting. Jangan lupa, itu tuh kita tahu yang namanya bak mandi air ini kalau dibersihkan secara rutin bisa memutus siklus hidup nyamuk ya. Jadi akan bersih dan juga sehat. Terus segera mencuci peralatan makan dan masak gitu ya. Kalau udah numpuk segera dicuci biar tidak berkembang yang namanya bakteri dan menarik serangga kayak kecoa, lalat gitu ya. Jadi segera cuci dengan bersih. Memastikan sirkulasi udara tetap baik itu juga penting ya. Jadi memang menjaga lingkungan rumah tetap bersih dan sehat itu adalah investasi jangka panjang buat ngejaga yang namanya kesehatan dan juga kenyamanan dari penghuninya. Jadi mulai dari sekarang jaga lingkungan ya.

Jadi sebenarnya banyak cara ya yang bisa kamu lakukan untuk kamu ini bisa ngejaga yang namanya lingkungan hidup gitu ya, teman Pro 2. Apalagi sekarang nih teman Pro 2

merupakan hari yang pas banget, hari lingkungan hidup sedunia. Jadi jaga terus lingkungan hidup kamu atau lingkungan kamu, ya yang paling deket aja, di rumah, di sekolah, di kampus atau di kantor, dijaga lingkungannya biar kita nih makin betah. Dan satu hal nih teman Pro 2, kalau kita ngejaga yang namanya lingkungan kita, dampaknya adalah kesehatan kita juga bakal terjaga gitu ya. Oke, setelah ini bakal ada Spada Brem. Kita masih ngobrolin tentang lingkungan hidup, tapi beda. Kita bakal ngobrol tentang air ya. Kita tahu ini mau kemarau, biasanya banyak beberapa wilayah yang mungkin sulit untuk keperluan air bersih. Nah, kita sendiri yang gampang banget ya buat mendapatkan air bersih juga mesti harus ngejaga itu ya teman Pro 2. Ya wes, stay tune terus di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Kita masih lanjut di Spada Brem.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: rri.co.id

0: strong feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Matt.
1: Sembilan lima koma dua puluh dua dari Madiun, teman terbaik kamu tahun pro dua, dan masih barengan sama Mona di sini di Spada Brem ya, teman pro dua. Spada Brem kali ini kita masih mengangkat tema tentang lingkungan hidup nih, teman pro dua. Tapi fokus kita adalah air bersih untuk masa depan nih, teman pro dua ya. Nah, pernah nggak sih kita ngebayangin gimana kehidupan kita tanpa air? Tidak ada air untuk diminum, dimasak, mandi, mencuci, mengairi sawah dan kebun. Karena hampir semua aktivitas manusia itu tergantung pada air ya. Bahkan tubuh manusia sendiri terdiri dari sekitar 60% air. Maka dari itu yang namanya air ini bukan hanya sekedar sumber daya alam, tetapi juga merupakan unsur penting untuk menopang kehidupan di bumi. Namun, di tengah kebutuhan yang meningkat nih, teman pro 2, ketersediaan air bersih justru menghadapi berbagai ancaman. Kayak pencemaran lingkungan, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta penggunaan air yang berlebihan, ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Dan kita harus memahami nih ya, pentingnya air bersih. Berbagai masalah yang mengancam ketersediaannya atau mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan buat menjaga sumber daya air untuk masa depan kita yang lebih baik ya, teman pro 2. Jadi kita bakal ngobrolin itu di Spada Brem edisi kali ini. Nah, karena air ini adalah kebutuhan dasar setiap makhluk hidup nih, teman pro 2. Manusia juga bertahan beberapa minggu tanpa makanan ya. Tapi hanya beberapa hari tanpa air. Jadi air ini berperan penting banget dalam menjaga suhu tubuh, membantu memproses pencernaan, mengangkut nutrisi, dan membuang zat-zat sisa dari tubuh. Gak hanya manusia, tumbuhan dan hewan ini juga membutuhkan yang namanya air untuk bertahan hidup. Tanpa air yang cukup, tanaman ini gak bisa tumbuh dengan baik, dan hasil pertanian ini akan menurun, akibatnya pasokan pangan menjadi terganggu. Kalau di sektor ekonomi, air ini juga menjadi peran yang paling besar banget gitu ya. Dimana industri ini membutuhkan air dalam proses produksi. Rumah sakit memerlukan air bersih untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pasien. Sekolah, tempat ibadah, fasilitas umum juga bergantung sama yang namanya air yang aman. Karena itulah yang namanya akses terhadap air bersih sering dianggap sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin baik akses terhadap air bersih, semakin baik pula kualitas hidup masyarakat nih, teman pro 2 ya.

Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang kejayaan El Tri.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id

Banyak orang menganggap air tuh selalu tersedia karena setiap hari air tuh ngalir ya dari keran rumah kita gitu ya. Namun sebenarnya yang namanya air bersih itu berasal dari proses alam yang sangat panjang gitu ya. Jadi air yang kita gunakan tuh berasal dari berbagai sumber, sungai, danau, mata air, air tanah, waduk, curah hujan gitu ya. Melalui siklus hidrologi, air ini menguap dari laut, sungai, dan danau karena panas matahari. Uap air kemudian membentuk awan dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, sebagian air hujan nih teman Pro 2 meresap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah. Sebagian lainnya mengalir ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Siklus ini berlangsung terus-menerus dan menjadi sistem alami yang menjaga ketersediaan di bumi gitu ya. Atau ketersediaan air di bumi. Namun ketika hutan ditebang atau daerah resapan air berkurang akibat pembangunan yang tidak terkendali, kemampuan tanah menyimpan air itu juga menurun ya. Akibatnya saat musim hujan kadang-kadang banjir dan saat musim kemarau jadi kekeringan gitu ya. Tahu gak sih kamu bahwa jutaan orang di dunia itu masih kesulitan mendapatkan air? Gak usah ngomong dunia, deket-deket kita aja gitu ya. Termasuk di Indonesia tuh masalah air bersih tuh masih menjadi tantangan besar loh teman Pro 2. Beberapa daerah yang mengalami kekeringan ini di saat musim kemarau gitu ya, warga harus jualan jauh banget buat dapat air atau membeli air dengan harga yang mahal gitu ya. Karena penyebab krisis air itu kan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, pencemaran air, limbah rumah tangga, limbah industri, sampah yang dibuang sembarangan ini menyebabkan kualitas air tuh menurun. Terus perubahan iklim gitu ya. Jadi perubahan pola hujan menjadi membuat beberapa wilayah ini mengalami kekeringan lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Terus kerusakan hutan gitu ya. Hutan yang berfungsi sebagai penyerapan dan penyimpanan air ketika dirusak sumber air pun juga berkurang. Terus kita juga menggunakan air secara berlebihan gitu ya. Ini juga menyebabkan penurunan muka air tanah dan berkurangnya cadangan air gitu nih. Nah, salah satu ancaman terbesar terhadap air bersih itu adalah pencemaran ya. Banyak sungai yang dulunya jernih sekarang berubah penuh sampah. Dan kondisi ini nggak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dunia atau kesehatan manusia gitu ya. Jadi dampaknya pasti gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, terus ada lagi kerugian ekonomi, menurunnya kualitas hidup gitu ya. Karena lingkungan yang kotor dan sumber air yang tercemar ini akan mengurangi kenyamanan kehidupan masyarakat gitu ya. Makanya kita harus jaga yang namanya lingkungan kita, kebersihan air kita. Ini tuh tanggung jawab bersama nih teman Pro 2 ya. Terus sebenarnya peran hutan dalam menjaga air bersih tuh seperti apa sih teman Pro 2? Karena kita tahu hutan tuh segalanya, tapi banyak orang yang nakal gitu ya. Dalam arti hutan tuh jadi dirombak sehingga kebutuhan air kita tuh jadi berkurang. Kayak gimana nanti infonya bakal kita kasih setelah beberapa single.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sering disebut sebagai menara air alami ya. Akar pohon membantu menyerap dan menyimpan air hujan ke dalam tanah, dan air tersebut kemudian menjadi cadangan yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Terus ketika hutan ditebang secara berlebihan, ya namanya kemampuan tanah menyerap air itu berkurang. Akibatnya banjir lebih mudah terjadi, erosi tanah meningkat, mata air mengering. Apalagi tuh, kekeringan gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tuh adalah ngejaga yang namanya hutan kita. Ya. Selain itu menghemat penggunaan air juga. Kalau udah enggak digunakan, matiin ya kerannya. Ada keran bocor, kalau bisa diperbaikin. Karena walaupun setetes, kalau kamu biarkan selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan, itu bisa jadi satu bak ya. Jadi perbaiki keran bocor, tidak membuang sampah di sungai, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, nanam pohon, reboisasi, membuat lubang biopori ya, ini membantu mempercepat penyerapan air hujan ya, mengurangi genangan juga gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, karena air bersih itu bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut masa depan kita gitu ya. Ketersediaan air yang cukup ini pasti akan mendukung ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya kalau kekurangan air itu bisa memicu berbagai masalah sosial dan ekonomi yang serius ya. Jadi pembahasan kita hari ini, air bersih itu merupakan sumber kehidupan yang sangat berharga. Meski terlihat melimpah, sebenarnya ketersediaan air bersih ini semakin terancam loh oleh pencemaran, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim. Jadi menjaga air bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab kita bersama. Termasuk kita-kita generasi muda nih, mulai dari menghemat air, menjaga kebersihan sungai, menanam pohon, sampai dengan mengedukasi generasi muda yang lain. Setiap tindakan kecil tuh memiliki arti besar untuk masa depan kita. Jadi kita harus peduli terhadap air sebagai bagian dari gaya hidup kita sehari-hari ya, teman Pro2 ya. Jaga kebersihan sumber air kita. Ya, sampahnya juga harus dikelola gitu ya. Pokoknya ingat bahwa setetes air yang kita hemat hari ini bisa menjadi sumber kehidupan bagi masa depan. Gitu nih. Jaga air bersih, jaga kehidupan, jaga masa depan kita. Thank you banget ya teman Pro2. Udah simak Pro2 Sepada Brem untuk edisi hari ini. Masih berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Setelah ini bakal ada hit list ya teman Pro2. Kamu boleh request single-single Indonesia dan juga mancanegara. Nanti di jam 10 sampai 11 Indonesia, 11 sampai 12 mancanegara ya. Boleh gabung di 0811 369 7755. Mona pamit, selalu jadikan generasi muda SPG Headline.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Yeah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

dia. 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, teman Pro 2. Setelah ada Nia Mona, sekarang ada Kania temenin kamu ya di Hitlist. Dua sesi untuk Hitlist Indonesia dan Manca sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita. Untuk sesi yang pertama, single-single hits Indonesia terbaru ya, bisa kamu dengarkan, bisa kamu nikmati di suasana jelang siang Jumat ini, teman Pro 2. Sebelum nanti kita bergeser ke single Manca ya, sudah ada Bukan Dengan Dia. Ini kolaborasi terbaru dari Jazz dan Mawar De Jong, teman Pro 2. Aku punya Nicky Baker, ada juga yang terbaru dari Silo On 7. Wah, milenial nih, keluar semua nih teman Pro 2 ya. Terus juga mungkin kamu mau dengerin singlenya The Massive, teman Pro 2, atau yang lain ya. Silakan kalau mau dengerin single favorit kamu, kalau ada di playlist nanti bisa aku play buat kamu ya. 0811 369 7755.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Segera download RRI Digital.

0: Gemin yang sulit jatuh cinta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merayakan 30 tahun perjalanan panjang di belantika musik Indonesia Teman Pro 2, Duta, Eros, dan Adam alias Stella on 7 resmi melakukan comeback dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Ini buat kamu nih ya, para generasi muda, gimana kamu bisa mensyukur hidup dan menjalaninya sesuai dengan porsi masing-masing ya. Yang flexing biar flexing, kamu tetap jalan ya dengan apa yang kamu punya, asik ya. Oke, dari Salon 7 Teman Pro 2 kita masih lanjut ya di Hitlist Indonesia. Ini ada satu, bisa dibilang sih karya dari seorang penyanyi yang viral banget ya di balik lagu Menerima Luka. Buat anak medsos nih paling tahu nih Teman Pro 2 ya, Natasha Sabella yang dikenal lewat karakter vokalnya yang emosional, dekat dengan keseharian pendengar, dan dia siap memulai babak baru dalam perjalanan bermusiknya melalui single baru bertujuh Juni nanti.

0: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Presenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sobat Pro 2, kalau kamu dengerin musik gitu ya, sukanya dengerin sendiri atau rame-rame? Kalau rame-rame, terkadang bisa nyanyi bareng juga gitu ya. Jangan salah loh, bernyanyi bersama teman dimanapun itu, gak cuma di karaoke ya, itu bisa meningkatkan efek positif karena bisa berbagi emosi, perasaan, plus empati. Bernyanyi bersama ini bisa menjadi salah satu cara meredakan stres dalam bentuk dukungan sosial. Misalnya lagi break, ya udah kamu dengerin Pro 2, dikencengin volume radionya. Tapi yang pasti gitu ya, teman-teman kamu juga lagi pengen dengerin lagu. Jangan sampai kalau temanmu ada yang konsen, kamu kerasin volume radionya, bisa marah dia. Yang pasti kalau kalian bisa dengerin bareng, apalagi sampai nyanyi bareng nih teman Pro 2, itu ya dampaknya itu positif banget. Bisa berbagi emosi dan juga perasaan plus empati. Itu merupakan dukungan sosial gitu yang bisa meredakan stres ya. Belum lagi kalau setelah bernyanyi bareng teman-teman, pada ketawa semua, pada tepuk tangan, itu adalah wujud apresiasi gitu ya buat diri sendiri dan orang lain dalam bentuk dukungan sosial itu. Dan itu sih yang tidak kita sadari bisa menambah semangat kita dalam apapun itu. Misalnya lagi aktivitas, ya udah tambah semangat aja untuk lanjut aktivitasnya. Kita juga masih lanjut menemani kamu dengan single-single yang enak di santai siang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Kalau ngomongin tentang single-single baru teman Pro 2 ya, makin kesini tuh kayak perputaran single-single baru itu makin cepat aja. Bisa dibilang hampir setiap pekan lah ya, itu ada new release. Dan gak butuh waktu lama untuk single-single yang memang dia tuh kayak ibaratnya tuh enak didengar, easy listening, bisa langsung viral ya. Belum lagi di zaman media sosial nih teman Pro 2 ya. Terkadang itu single barusan rilis atau baru keluar cuplikannya aja gitu ya, udah bisa langsung jadi backsound untuk konten-konten di media sosial ya. Di satu sisi sih oke, itu mendukung promo single tersebut begitu ya, untuk bisa segera terkenal gitu. Tapi di sisi lain nih teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita katakanlah nyolong start gitu ya, awas kena copyright nih teman Pro 2 ya. Kamu termasuk yang suka bikin konten dengan single-single terbaru dan juga yang lagi hits gak sih? Kita masih barengan ya untuk single-single yang akan bikin hari kamu ya tambah berwarna, karena gak ada yang gak hit di hit list.

0: pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Halo, aku Anissa Nur Aulia sebagai mahasiswi Universitas Al-Azhar Kairo ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar resmi untuk penyiaran audio program Piala Dunia 2026. Semoga melalui siaran ini bisa memberikan manfaat dan hiburan serta dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, utamanya para pecinta bola di Indonesia. Dan jangan lupa untuk simak program siaran bola Piala Dunia ini hanya di Radio Republik Indonesia. Selamat dan sukses selalu Radio Republik Indonesia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja.
1: 95,2 Pro 2 RRI Madiun untuk teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Lanjut ya, kita di Hit List Manca. Untuk sesi yang kedua ini, teman Pro 2 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita sudah dibuka sama Zen Malik yang gantengnya kayak siapa ya? Oh, kebalik ya. Aduh, gak tahu deh teman Pro 2, sejak viralnya lagu itu gitu ya, begitu dengar nama Zain Malik tuh langsung keinget yang itu ya. Tapi yang pasti Sideways yang masih sayup-sayup kita dengar ini teman Pro 2 merupakan koleksi terbarunya ya, single kedua dari album studio kelimanya yang berjudul Kanako ya. Ada Zain Malik, ada juga teman-temannya Zain Malik, teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune untuk bisa mendengar single-single koleksi terbaru Pro 2. Kita geser dulu ke Kehlani, ini juga termasuk baru walaupun gak yang baru-baru banget ya. Folded, spesial buat yang masih stay tune. Kamu juga bisa simak siaran kita ya melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Klub raksasa FC Barcelona dan timnas Spanyol tengah bekerja sama untuk menjaga kondisi pemain muda berbakat Lamine Yamal jelang Piala Dunia 2026. Yamal sendiri mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona dan dipastikan absen hingga akhir musim. Namun, ia diprediksi bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Demi menjaga kebugarannya, Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat untuk tidak terburu-buru dalam proses pemulihan. Bahkan, Yamal sendiri kemungkinan akan absen di laga uji coba dan dua pertandingan awal fase grup. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius sekaligus memastikan sang pemain bisa tampil maksimal di fase penting turnamen Piala Dunia. Sebagai salah satu bintang muda andalan Spanyol sejak sukses di Euro 2024, kehadiran Yamal diharapkan mampu membawa El Matador kembali bersaing di level tertinggi dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kamu seorang yang bilingual gak sih atau berbicara dengan dua bahasa setidaknya? Ada juga yang multilingual ya. Nah, sebuah studi baru di Jerman menemukan bahwa berbicara dua bahasa setiap hari sejak usia muda dapat melindungi seseorang dari perkembangan demensia di kemudian hari. Jadi kalau menurut laman Medical Daily, dalam kehidupan sosial, orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dua bahasa dapat meningkatkan kehidupan sosial hingga membuka lebih banyak kesempatan kerja. Para peneliti di Jerman menemukan bahwa orang yang berbicara dua bahasa mendapat nilai lebih baik dalam tes belajar, memori, bahasa, dan kontrol diri daripada mereka yang berbicara hanya satu bahasa. Para peneliti sebelumnya telah menemukan hubungan antara bilingualism dan demensia, ya. Jadi studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Neurobiology of Aging mengevaluasi bagaimana bilingual pada tahap kehidupan yang berbeda berdampak pada kognisi dan struktur otak pada usia dewasa. Bilingualism dapat bertindak sebagai faktor pelindung terhadap penurunan kognitif dan demensia. Para ilmuwan percaya kemampuan bilingual untuk beralih di antara dua bahasa adalah faktor kunci yang membuat mereka lebih baik dalam keterampilan kognitif seperti multitasking, mengelola emosi, dan mengendalikan diri yang pada akhirnya melindungi seseorang dari demensia.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pilihan musik santai dengan ambien yang menenangkan juga bisa kamu lakukan ya untuk meredakan stres. Lagu-lagu blues, jazz, bahkan pop dengan tempo lambat bisa memberikan efek tenang dan santai. Kalau kamu nih fans beratnya Coldplay misalnya atau K-pop sekalipun, mendengarkan lagu favorit ketika beraktivitas santai ini bisa memberikan efek kebahagiaan dan meningkatkan kualitas mood. Kalau ngomongin tentang musik dunia, ini punya cakupan yang lebih luas ya, dengan gaya yang berbeda tentunya. Lagu-lagu dengan jenis musik beragam bisa jadi alternatif kamu untuk menenangkan pikiran. Jadi gak harus lagu dengan tempo lambat sebetulnya ya. Lagu dengan kategori upbeat juga bisa jadi pilihan. Pastikan lagu-lagu yang kamu dengarkan adalah lagu favorit atau setidaknya instrumen yang kamu suka, sehingga secara otomatis menjadi mood booster kamu. Semoga deh ya lagu-lagu yang udah kita play, yang akan terus kita play buat kamu, ini bisa menjadi mood booster terus ya, barengan Pro 2 aktivitas lancar dan menyenangkan.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

day. Anak muda yang terasing sering merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tapi seiring bertambahnya usia, tumbuh kepercayaan diri yang lebih tentang siapa dirinya. Dia akan beradaptasi, dia akan mulai merasa ada yang tidak beres dengan orang lain. A young outcast will often feel that there is something wrong with himself. But as he gets older, grows, more confident in who he is, he will adapt. He will begin to feel that there is something wrong with everyone else. Chris Jamie, Carlos Office.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Nagari yang menemani kamu di Santai Siang Muda Kreatif ya. Pastinya siang hari ini nanti Nabila bakal menemani kamu ya, barengan sama pebisnis yang luar biasa. Karena kita bakal bernostalgia memasuki dunia kanak-kanak. Jadi buat kamu yang suka mendongeng ataupun suka sama cerita-cerita masa kecil ataupun punya anak dan suka dongeng-dongeng, nah ini cocok banget nanti untuk kamu simak. Karena Muda Kreatif nantinya Nabila bakal kedatangan teman yang berkecimpung di dunia bisnis pustaka mungil. Dan pastinya nanti juga Nabila bakal update-update informasi mulai dari dunia olahraga, dunia entertainment, dan menemani kamu sampai dengan menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat di sore ceria. So stay tune aja ya teman Pro 2, selalu simak di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari bisa menjumpai kamu semuanya di Muda Kreatif untuk edisi kali ini. Yang mana siang hari ini mari kita menjadi kanak-kanak sejenak. Karena senang sekali Nabila kedatangan narasumber yang berkecimpung di dunia bisnis pustaka mungil gitu ya. Kalau ngomongin soal pustaka, nah ini kan identik sama sesuatu yang bisa dibaca alias buku. Nah, di studio program 2 RR Madiun sudah hadir ada Kak Ratna. Halo, selamat siang.
1: Hai, selamat siang. Wah. Sobat RRI, apa
0: teman
1: nih bilangnya?
0: Teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Selamat siang teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Iya, mungkin boleh dikenalkan ini ada Kak siapa sih? Sama okay. Produk-produknya itu yang ada di depan.
1: Oh, langsung apa? Nih. Boleh nih langsung.
0: Kurang lebih ya dikit aja dulu okay. Kenalan dulu dari mana ini.
1: Oke. Okay. Aku spill sedikit ya Kak ya. Baik, selamat siang sobat Pro 2 ya. Pro 2. Salam kenal semuanya. Nama saya Ratna Nur Oktavia. Saya biasanya dipanggil Ratna atau karena sekarang sudah menjadi ibu, saya biasa dipanggil Ibu Kirana karena nama anak saya Kirana.
0: Okay.
1: Begitu. Terima kasih untuk Pro 2 RRI yang sudah mengundang saya dan buku-buku saya yang mungil-mungil ini. Insyaallah di kesempatan ini saya akan sharing-sharing sama sobat-sobat semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Saya domisilinya di Wungu, daerah Pilang Rejo, Madiun. Kalau ada warga Pilang Rejo, boleh nanti kita say hi gitu ya. Cuman aslinya Malang nih, jadi bisa aja sometimes kalau ke Malang, ada yang warga Malang mungkin sedang mendengarkan. Nanti kita bisa kolaborasi mungkin kalau ada acara, begitu Kak Nabila.
0: Wow, luar biasa sekali. Jadi Kak Ratna ini bisa dibilang ya open collab gitu ya untuk apapun itu, apalagi ini berkaitan sama buku ya. Kalau bisa dilihat teman Pro 2 di YouTube channel RR Madiun, kita lagi live streaming juga di situ. Kamu bisa melihat produk-produk yang lagi dibawa sama Kak Ratna di sini. Sudah ada buku-buku yang unik-unik yang berbau nuansa anak-anak gitu.
1: Betul,
0: ya. Karena memang sekarang kalau mengingat derasnya arus digital gitu ya, sekarang kan kayak menumbuhkan minat baca bagi anak-anak ini kan juga penting sekali gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi aktivitas bermain yang edukatif bagi anak, ini yang menjadi tantangan tersendiri di era sekarang ini teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang nanti pengen kepo-kepoin gitu ya, apa sih produknya Kak Ratna ini, buku-bukunya, bisa banget nanti kamu gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komentar-komentar tanya-tanya di YouTube channel RRI Madiun. Live chatnya terbuka untuk kamu semua ya nih teman Pro 2.
1: Oke.
0: Nah, ini Kak Ratna, boleh diperkenalkan ini produknya ini apa sih, buku apa sih itu?
1: Oke, siap. Jadi teman-teman atau sobat Pro 2 nih, saya adalah Ratna. Saya memiliki bisnis atau usaha ya di bidang buku anak-anak yang saat ini mulai banyak mungkin orang tua yang sudah aware sih Kak, karena kita tahu tingkat literasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sempat mengalami penurunan ya, bahkan sempat pernah ada di 10 peringkat terbawah di seluruh dunia begitu. Jadi kami pegiat literasi sebenarnya awalnya memang pengennya cuman untuk memfasilitasi anak aja punya bacaan yang berkualitas sehingga dia punya minat baca sejak kecil begitu. Karena kalau kita runut lagi nih kembali ke awal banget sebelum kita jauh-jauh ngomongin suka baca, kemudian punya pikiran yang kritis, logis begitu, kita bisa tarik ke belakang dulu bahwa apa sih yang menjadi pondasi itu gitu. Ternyata setelah memang saya menjadi orang tua, banyak sekali ilmu-ilmu tentang parenting yang saya dapat, dan salah satu bekal yang harus dimiliki anak sejak dini, bahkan sedini mungkin sejak dari dalam kandungan itu adalah literasi atau dibacakan buku lah istilahnya begitu. Jadi kegiatan ini itu bahkan bisa merangsang otak anak untuk merespon sejak janin usia 24 minggu begitu. Jadi umur 16 sampai 18 minggu itu janin sudah bisa mendengarkan suara. Kemudian di umur 24 minggu itu janin sudah bisa merespon suara. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan banyak suara orang tua, kemudian kata-kata yang indah, kata-kata yang positif, sehingga dia punya respon dengar yang baik begitu. Jadi nanti ketika lahir tidak ada kata terlambat ya. Memang kalau ada bumil-bumil nih mungkin yang sedang mendengarkan gitu, kalau memang kan memang baru tahu infonya hari ini detik ini, maka boleh disiapkan, mulai dicicil bukunya pelan-pelan, jadi ketika nanti babynya lahir itu sudah siap semuanya fasilitasnya, yaitu salah satunya buku ini gitu. Karena saya juga tidak jarang ya mendengar orang tua yang emang umur 1 tahun udah bisa ya dibacain buku loh.
0: Nah,
1: justru itu.
0: Justru ini ada fakta baru, betul, ya, bahwa justru, ternyata di dalam kandungan pun sudah dibacakan.
1: Betul, dan itu akan sangat berdampak dengan respon otak anak ketika nanti lahir ke dunia ini gitu. Jadi 1 tahun itu justru harus sudah lagi aktif-aktifnya suka buku, karena awal pertama itu kita harus suka dulu sama bukunya. Baru ketika suka, nanti anak akan punya minat membaca. Ketika sudah punya minat membaca, anak akan punya daya baca. Jadi tahapannya itu tuh Kak. Jadi harus bikin anaknya suka dulu, kemudian anaknya punya minat baca dulu, lalu anak akan punya daya baca. Daya baca itu apa sih? Daya baca itu meliputi anak bisa merespon, diajak ngobrol itu nyambung sama ceritanya, disuruh menceritakan ulang dia bisa mengkritisi apa yang tidak baik dan apa yang baik dari sebuah cerita. Dan itu prosesnya ternyata kalau dirunut ke belakang, wah panjang banget untuk menghasilkan karakter anak yang seperti itu gitu. Jadi sepenting itu membaca buku. Maka dari itu dulu waktu saya tahu bahwa ilmu ini tuh sepenting ini, tanpa berpikir lama-lama kayaknya aku harus menjadi pegiat literasi deh gitu. Jadi waktu itu memang niatnya pengen menyebarkan aja edukasi-edukasi yang aku punya gitu. Tapi ternyata seiring itu banyak juga nih yang tanya, Kak, terus bukunya apa dong gitu. Karena saya tuh bolak-balik masuk toko buku tuh saya nggak tahu harus beli buku yang mana, terlalu banyak rekomendasi di toko buku gitu kan. Apalagi kalau orang tua yang baru mau memperkenalkan buku, jadi mereka kadang sangat bingung, aku harus beli buku yang kayak gimana sih untuk anakku,
0: banyaknya gitu ya, tampilan-tampilannya.
1: Betul,
0: juga gitu.
1: Rasanya satu toko buku tuh pengen dibeli semua pasti kan.
0: Betul.
1: Nah, tapi kembali lagi kita sesuaikan dengan usia anak saat itu, kemudian anak lagi suka apa, kemudian sesuai tahap tumbuh kembangnya atau tidak, begitu. Jadi ini saya benar-benar bawain yang basic banget, yang biasanya saya rekomendasikan untuk anak-anak balita mulai umur 0 sampai 5 tahun. Jadi kalau memang nanti ada ketertarikan, bisa ngobrol setelah acara. Ini contohnya adalah buku yang biasanya digunakan untuk stimulasi para bayi-bayi yang mungil-mungil itu. Jadi yang saya bawa ini kebetulan memang kayak semua mata nih, kalau saya bawa ini panjang amat.
0: Betul,
1: bukunya
0: langsung
1: gitu.
0: Langsung eye catchy banget gitu ya. Nabila aja yang udah umur
1: balita lebih berapa nih?
0: Lebih sekian tahun aja tertarik sama buku.
1: Iya, jadi ini memang eye catching banget, apalagi untuk baby umur 0 sampai 3 tahun, apalagi 0 tahun nih yang baru belajar menyangga kepala dengan tummy time gitu ya. Biasanya kan abis mandi suka dibaringin sama bundanya, ditengkurepin, belajar menyangga leher gitu ya. Ini bisa dibacakan buku yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Jadi memang banyak sekali gambar-gambar menarik di sini untuk mendorong anak justru bergerak, bukan untuk diam. Jadi banyak yang bilang membaca buku itu harus diem ya, harus di meja, harus di kursi. Enggak, ini adalah salah satu pembuktian ya dari penerbit buku yang cukup ternama di Indonesia gitu ya, Pelangi Mizan gitu, membuatkan buku yang didesain memang ayo kamu harus bergerak, karena ini judul bukunya ayo, ayo gitu. Jadi ini adalah terjemahan Korea, jadi di bahasa Indonesia kan, kemudian disesuaikan kontennya dengan pendidikan anak usia dini di Indonesia begitu. Jadi mendorong anak untuk mengejar kupu-kupu. Jadi kalau buku ini dibawa piknik juga boleh banget. Dan buku itu sangat fleksibel ya. Jadi buku ini tuh bisa cuman dilipet kayak begini, masuk ke tas, selesai. Jadi stimulasi yang paling effortless yang bisa orang tua lakukan di rumah itu adalah membaca buku. Dan itu pengalamanku banget, Kak. Jadi saat aku mungkin kurang sehat, saat aku butuh kayaknya gak pengen nih yang macem-macem kegiatannya, aku cukup bawain buku aja buat anakku. aku kasih anakku tempat yang nyaman, misalnya di mana tuh, tempat tidur kah, meja makan kah, atau misal kita lagi keluar rumah, kita ke resto menunggu makanan hadir, kita bawa bukunya. Jadi di tempat-tempat manapun itu selalu kita sediakan buku gitu, agar mereka terbiasa, oh buku ini temanku gitu. Jadi aku harus membawanya kemanapun aku pergi, kayak gitu. Jadi buku ini effortless banget kan, bunda-bunda, ayah-ayah gitu ya. Jadi kalau misalkan bukunya mungil begini, kayaknya dimasukin tas masih muat lah ya.
0: Lebih effort banget itu, effortless banget
1: iya,
0: itu ya.
1: Betul, jadi daripada
0: mungil
1: mungkin
0: sekali.
1: Takut anaknya jalan-jalan kesana kemari, nggak apa-apa. Lebih baik orang melihat kita mungkin, ih kok tempat umum baca buku sih. Nah itu mari kita normalisasi habit membaca buku di mana saja begitu. Jadi ini suka dibawa, apalagi ini nih yang judulnya aku suka buku, jadi bisa mengafirmasi anak untuk, wah buku tuh bestie aku banget loh gitu, sejak kecil gitu kak.
0: Wow,
1: gitu.
0: Jadi prosesnya itu panjang sekali,
1: panjang
0: gitu ya.
1: Banget iya,
0: dan dimulai dari bahkan kandungan pun. Jadi buat calon ibu ataupun yang belum ibu, jadi ibu aja wes-wes
1: iya.
0: Yang kita perempuan-perempuan itu ya, teman Pro 2 ya, ini sebagai aware juga untuk kita bersama bahwa ternyata sedari dini ini harus ditumbuhkan itu tadi, mulai dari suka, setelah suka minat baca, dan kemudian jadi anak itu jadi berdaya membaca.
1: Betul
0: sehingga
1: sekali.
0: Bisa ditumbuhkan karakteristiknya gitu ya.
1: Betul
0: kak.
1: Sekali.
0: Nah, luar biasa banget. Nah ini berarti berawal dari kayak apa ya, terinspirasi dari pengen jadi apa namanya, dari komunitas kah atau dari apa gitu.
1: Okay.
0: Terinspirasinya?
1: Terinspirasinya kalau untuk membaca buku atau berjualan nih?
0: Untuk berjualan dulu.
1: Oke, untuk berbisnis buku ya. Terinspirasinya karena yang pertama, dulu aku mengalami memang itu tadi yang aku katakan, ketika punya anak tuh ya kak, kita tuh rasanya kan kayak FOMO banget nih ya, dapet ilmu, oh anak harus baca buku gitu, maka aku akan memberikan buku sebanyak-banyaknya untuk anakku gitu. Anakku tuh dulu pernah aku kasih buku yang 1000 fakta menarik di dunia.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu terkenal banget ya itu bukunya.
1: Iya, oh, masih punya kak. Itu dulu aku beli buku itu ya, tebel banget ya, dan kertasnya nggak tebel seperti ini per halamannya. Dan namanya bayi ya kak, stimulasi oromotor atau sensorik motorik itu semuanya kan masih berkembang, jadi dia masih sekepo itu sama kertas-kertas dan buku-buku. Alhasil lah aku nggak bisa menyampaikan poinnya apa juga, dia mungkin belum nangkep, ibuku kok ngebacain topik tinggi banget itu tuh kayak mata uang terbanyak, termahal di dunia gitu kan, kayak oh newbornnya emang butuh ya topik ini gitu. Ternyata memang setelah aku telusuri, oh ini nggak cocok untuk anakku bukunya. Jadi disitulah akhirnya aku menemukan sebuah paket buku, karena di sini aku sebagai business owner yang menjual paket buku kak. Jadi bukunya tidak dijual secara retail, tetapi dalam bentuk paket-paket buku yang sudah disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak, serta dikurasi oleh para psikolog anak gitu.
0: Jadi sudah terjamin ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau bunda-bunda atau ayah-ayah lagi lihat nih, ini 3 buku ini, selain yang ini adalah satu paket buku untuk anak umur 0 sampai 5 tahun. Kemudian ini juga ada teman-temannya lagi 25 buku seperti ini, itu untuk anak umur 0 umur 1 sampai umur 8 tahun masih bisa. Kayak gitu. Jadi aku coba nih kak, waktu itu ada temanku nih yang jualan buku paketan apa sih gitu. Oke, cobalah, ternyata metodenya itu ada arisan, ada tabungan buku gitu, apalagi nih gitu. Aku sebagai new mom waktu itu tertarik ya, karena harga bukunya lumayan di atas 1 juta rupiah per paketnya, dan mereka menyediakan sistem yang namanya arisan buku tuh, tagline-nya yang paling
0: arisan
1: laris.
0: Arisan buku.
1: Betul. Wah. Arisan buku yang paling laris katanya, diborong sama mama-mama se-Indonesia gitu kan. Sebagai new mom aku tertarik, ini apa gitu. Ternyata itu adalah metode pembelian buku, di mana kita bisa mendapatkan satu paket buku ini sesuai bulan dikirimnya buku tuh bisa request juga ternyata, sampai se-fleksibel itu. Jadi ketika daftar metode arisan ini, kita bisa langsung request aja, "Mbak, saya mau bukunya dikirim bulan ABCD, pokoknya bulan spesial anak, mau bulan ulang tahun kah, mau bulan naik kelas kah, terserah. Selama ketersediaan seat arisannya masih ada, itu bisa diakomodir sama yang namanya book advisor," begitu. Jadi dari program arisan itu aku merasakan sendiri bahwa aku bisa mendapatkan buku yang selengkap ini, dan aku udah gak perlu bingung-bingung lagi ke toko buku harus cari buku apa, karena anakku langsung aja udah tersedia semuanya dalam satu paket itu yang mereka butuhkan. Gitu, Kak. Okay. Jadi dari situ aku tertarik. Wah, ini lumayan ya. Ini tuh kayaknya belum banyak orang yang tahu, makanya aku pengen banget nih ngajak, yuk manfaat ini aku sebarluaskan lagi biar aku bisa punya rekan nih yang sama-sama punya buku paketan yang harus banget dirasain manfaatnya, kayak gitu.
0: Dan pastinya sama-sama menjadi pegiat literasi.
1: Betul
0: gitu ya,
1: sekali,
0: untuk
1: betul
0: anak-anak
1: sekali
0: juga ini.
1: Betul.
0: Oke.
1: Oke, gitu sih, Kak. Terus ya selaras dengan itu, sambil aku jualan tentunya aku ada sisi edukasinya juga ya ke orang tua, begitu bagaimana kita harus memberikan bacaan sedini mungkin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillahnya ini berjalan selaras, begitu. Jadi aku bisa mendapatkan tambahan gitu ya, pemasukan in this economy gitu ya, sekaligus juga aku bisa berjalan untuk mengedukasi para orang tua, mendapatkan ilmu yang mungkin selama ini belum terlalu dilirik atau dilihat dengan mata gamblang. Oh, ternyata sepenting itu. Gitu sih, Kak, cerita dariku sejauh ini.
0: Itu udah dari kapan sih, Kak Ratna, untuk jualan ini sendiri?
1: Sejauh ini, per Juni ini tuh aku 2 tahun berkecimpung di dunia buku anak ini.
0: Juni ini banget ya.
1: Betul, ini tepat banget anniversary ini aku ke 2 tahun. Gitu, Kak.
0: Terus ini kan ini ada macam-macam buku tuh. Terus cara mengurasi dan juga memilih bukunya sendiri dari Kak Ratna atau dari penerbit sendiri yang mengirimkan ke Kak Ratna ini seperti apa metodenya?
1: Metodenya tentu saja penerbit itu memberikan guidance ya. Jadi pertama kali buku terbit itu benar-benar lengkap disediain dari awal spesifikasi masing-masing bukunya maupun secara umum paket buku itu sendiri untuk anak umur 0 sampai berapa, kemudian manfaatnya apa saja, kemudian produk nilai-nilai unggulan untuk paket itu tuh apa, begitu. Karena meskipun ada banyak paket, Kak, tapi mereka itu punya keunggulannya masing-masing. Dan itu ketika ada orang tua, "Mbak, anakku umur sekian misalkan, cocoknya dibacain buku apa ya?" gitu. Biasanya aku tanyakan kembali, kira-kira bunda, ayah, atau anaknya lagi ada atau lagi butuh tema apa nih, gitu. Karena aku punya banyak beberapa buku paket yang memang temanya berbeda-beda, disesuaikan kembali lagi dengan umur dan tema atau yang lagi dipengen anak tuh apa sih, gitu. Karena kan kita bisa lihat ya, mungkin anak umur 3 tahun tuh, mungkin 3-4 tahun tuh lagi kepo-keponya gitu sama pertanyaan atau hal-hal yang remeh-temeh di sekitar mereka gitu kan. Kenapa sih ada malam, Bu, gitu kan.
0: Random-random banget gitu.
1: Iya, random. Dan kadang tuh orang tua bingung ya jawabnya apa. Dan kalau kita ngasal, kadang pertanyaannya bisa makin panjang ya, Shay, gitu. Makin kemana-mana, kita pun gak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, kita juga ada paket buku sains yang memang menjawab kerendeman anak-anak pertanyaannya, begitu. Jadi biasanya aku melakukan diskusi dulu yang ringan-ringan sama ayah bunda, begitu. Karena kan kita tahu buku paket ini tidak murah ya, gitu. Jadi aku pengen memastikan ayah bunda yang ikut program arisan atau tabungan atau membeli secara cash itu mendapatkan buku terbaik yang memang mereka butuhkan, begitu. Jangan sampai salah pilih, begitu sih, Kak, kurang lebih.
0: Jadi bisa dibilang ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dulu, baru Kak Ratna ini memesankan gitu ya.
1: Betul,
0: mencarikan bukunya yang mana sih yang cocok gitu ya.
1: Iya, that's why kalau di Mandira itu namanya adalah book advisor, artinya penasehat lah ya, penasehat untuk orang tua yang mencari buku anak begitu, agar jangan salah pilih. Kalau terlalu mungkin kalau terlalu jauh juga rentangnya sama rekomendasi bukunya, bisa jadi anak nggak suka, bisa jadi anak melakukan hal-hal yang tidak-tidak pada bukunya gitu. Karena kayak buku sains di atas umur 4 tahun itu kan basis kertasnya sudah berbeda sama buku ini. Kalau kita paksa kita kasih ke anak umur 0-2 tahun, yang ada orang tuanya kecewa ya, sudah beli mahal-mahal, anaknya nyobek-nyobek gitu misalkan, atau digigit-gigit. Nah itu makanya perlunya konsultasi di awal sebelum pengen beli buku, itu biasanya kita lakukan.
0: Oke, jadi sudah ibaratnya tuh terjamin nih teman Pro 2 ya, udah apa ya, ada konsultasi, udah ada step by stepnya.
1: Betul.
0: Jadi nggak perlu khawatir lagi buda-buda ayah-ayah.
1: Betul.
0: Ini kalau boleh di spill paketan-paketannya ada apa aja sih Kak Ratna ini?
1: Oke, kalau yang aku bawa ini kebetulan yang top 3 best seller ya, ayah bunda. Yang pertama ini namanya, nama paketnya adalah Baby All Baby. Penerbitnya adalah Pelangi Mizan. Jadi Baby All Baby ini memang dirancang untuk program tumbuh kembang balita umur 0-5 tahun. Isinya satu paket ada 15 buku ya. Yang aku tinggal di rumah ini aku bawa saudara-saudaranya aja beberapa begitu. Jadi ini bisa digunakan untuk mengenalkan anak pada buku. Jadi tujuannya bukan untuk nanti daya baca dan lain sebagainya, mengenalkan aja, membuat anak jatuh cinta sama buku untuk pertama kali. Jadi Baby All Baby ini bisa dikatakan first love-nya para baby-baby gitu ya. Karena memang itu tagline-nya Baby All Baby ini. Okay. Jadi mereka akan menemani anak-anak sampai menyukai buku lah begitu.
0: Di situ berarti yang bentuknya kayak harmonika itu ya.
1: Iya, betul.
0: Dapat 15
1: gitu
0: ya.
1: Iya, betul. Oh, okay. Dan masing-masing bukunya punya fitur yang beragam dan memang dirancang untuk stimulasi anak juga. Jadi contohnya ini nih, saya kasih tahu yang bukan gitu ya. Kalau ayah bunda mungkin lihat sekilas, ayah bunda itu akan sering menemukan kata oh bukan gitu. Sampai akhir nih kata-katanya oh bukan semuanya. Mungkin kalau ayah bunda belum familiar gitu, kenapa sih kata-kata itu mulu nih, udah beli mahal-mahal, kata-katanya di dalamnya oh bukan mulu gitu kan. Kadang mungkin merasa menyesal gitu ya. Padahal ternyata buku ini adalah mengenalkan anak pada bahasa atau kata, konsonan kata. Jadi ketika kita membacakan oh bukan, kan kita bisa lihat kan dari mimik, dari mimik ayah dan ibu, itu lagi menjelaskan kata-kata oh bukan. Jadi mereka familiar sama kata-kata itu. Jadi kalau kita lagi membaca buku ini, memang outputnya adalah anak bisa familiar dengan berbagai kata. Contohnya oh bukan ini. Nanti di masing-masing buku lainnya, mungkin yang ini adalah buku tentang bagaimana rasanya ya gitu. Ternyata buku ini mengenalkan anak pada berbagai emosi begitu. Jadi fiturnya memang bukunya berlubang di tengah seperti ini.
0: Menarik sekali itu.
1: Nah, jadi kita seperti ini ya kan. Mungkin ini untuk kepala balita lebih dari berapa puluh tahun udah enggak muat, cuman untuk baby-baby nih pasti masih muat. Jadi dimasukin aja nih kepalanya gini. Jadi dia diminta untuk mengekspresikan sesuai halamannya begitu. Teman-temannya menggelitik, adek gimana coba adek kalau geli gimana adek gitu. Pasti dia akan ketawa-ketawa gitu. Kemudian selanjutnya, oh ternyata ada penguin deh. Penguinnya lagi di salju. Kalau kedinginan gimana hoyu? Nah itu. Jadi kita belajar berbagai macam ekspresi dan emosi di buku ini. Nah untuk buku-buku yang lain, masing-masing ada juga outputnya. Jadi kalau mau tanya-tanya, langsung aja nanti tanya sama saya di luar ini. Atau langsung di sekarang boleh ya Kak?
0: Dari sekarang aja boleh dong teman Pro 2 ya. Misalnya kamu pengen berdiskusi ataupun bertanya-tanya sama Kak Ratna, bisa banget. Kembali lagi Nabila mengingatkan untuk kamu semuanya, boleh banget tanya di WhatsApp di 0811-369-7755 atau bisa melalui YouTube channel RRI Madiun. Nah ini kita nih ya, sambil belajar sebagai, ya orang tua pun kayaknya butuh belajar juga ya. Betul. Untuk ternyata bagaimana mengekspresikan buku-buku cerita, cerita bukan hanya sekedar membacakan saja, tapi juga mengekspresikan pun ini juga butuh belajar juga teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nah nanti sebelum kita lanjut seru-seruan sama Kak Ratna, kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2, sambil menungguin kamu yang kepoin Kak Ratna ya. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Balik lagi, masih di program Muda Kreatif bersama aku Nabila Negari dan masih bersama dengan Kak Ratna nih ya, teman Pro 2 dari Pustaka Mungil yang masih menemani kamu dengan edisi buku-bukunya yang menggemaskan. Tadi kan kita sudah diajak untuk mengenal buku-buku dari Pustaka Mungil yang diterbitkan dari Mizan nih ya Kak ya.
1: Betul.
0: Yang mana tadi ada beberapa paket-paketnya mulai dari anak 0 sampai dengan 5 tahun. Ini ada macamnya, banyak sekali teman Pro 2. Jadi kita sebagai baik calon orang tua ataupun orang tua sendiri, ayah bunda, nah ini bisa banget kamu untuk yang tertarik diskusi sama Kak Ratna di sini ya. Tadi sudah Nabila sampaikan, bisa banget gabung di WhatsApp kami di 0811 369 7755.

0: Ratna sendiri nih ya sebagai pegiat literasi dan juga menghadirkan produk pustaka mungil. Ini gimana sih Kak kalau melihat adanya fenomena-fenomena tersebut?
1: Betul. Oke, aku mau disclaimer dulu nih, kalau berbicara screen time ini kan biasanya bahasannya panjang ya gitu. Kita juga tidak bisa 100% langsung mengedukasi orang-orang yang mungkin atau para orang tua yang terbiasa memberikan anaknya gadget sedari dini, itu pasti akan ada penolakan mentah-mentah di awal gitu. Tapi aku mau disclaimer dulu bahwa memang ada rekomendasi untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu sebetulnya tidak boleh diberikan screen time sama sekali. Itu bukan aku yang bilang, bukan pegiat literasi yang bilang, bukan bakul buku yang bilang, bukan, tetapi dokter ya, dokter anak, psikolog anak, memang ada penelitiannya bahwa di bawah 2 tahun itu sebisa mungkin dihindari screen time. Karena memang masa 0 sampai 2 tahun itu 80% otak terbentuk Kak.
0: Golden age-nya. Betul. Anak ya.
1: Kalau kita bisa tarik lagi nih, ada namanya istilah 1000 HPK gitu ya, atau hari, aduh aku lupa lagi kepanjangannya, pokoknya 1000 HPK itu dinilai atau dilihat, dihitung dari kehamilan sampai kehamilan itu kan ya 9 bulan ya, dikalikan 30 hari, jadi ada 270 hari kehamilan. Lalu kemudian 730 harinya itu kalau boleh di apa namanya konversi ke tahun, itu sekitar 2 tahun. Jadi 1000 HPK itu adalah 1000 hari di mana golden age anak, 80% semua sel-sel yang ada di otak terbentuk, dan dia menyerap apapun informasi di sekitarnya seperti spons. Secepat itu. Mungkin kita pikir mereka enggak masuk ke memori, mungkin kita ngomong hari ini cuman sekali, kita anggap mereka nggak inget, ternyata mereka inget karena memang sedetail itu otak mereka menangkap setiap memori. Jadi itu hal pertama yang mau aku tekankan untuk mungkin ayah bunda, mungkin nanti bisa didiskusikan di rumah begitu ya, duduk bareng sama pasangan gitu. Kalau memang ada kemungkinan tidak diberikan screen time sama sekali, itu akan sangat mendukung tumbuh kembang anak, utamanya 0 sampai 2 tahun. Lebih dari 2 tahun itu ada beberapa pakem ya, beberapa durasi yang dianjurkan dan diusahakan tidak boleh lebih dari itu. Karena 5 tahun itu juga proses penyempurnaan otak ya, jadi sebisa mungkin, karena kalau screen time itu, karena saya juga pengalaman ya Kak, jujur dulu anak saya sempat, karena saya IRT di rumah sendirian, saya merasa waktu itu burnout, stres gitu ya, saya merasa screen time deh gitu, bantu aku deh kayaknya untuk memulihkan energi. Kita pikir screen time menyelamatkan kita, tapi mungkin benar hari ini menyelamatkan, tapi setelah itu kita sendiri yang akan pusing. Banyak banget kasusnya, saya boleh bilang mulai dari speech delay, kemudian harus terapi sana sini karena ketidakstabilan emosi yang berkembang. Kalau kita lihat screen time, itu kan mereka bergerak terlalu cepat, jadi mereka memproses informasi, anak-anak memproses informasi itu juga sangat cepat, hampir gak ada jeda, hampir otak itu gak dikasih istirahat untuk memproses ini apa sih sebetulnya gitu. Kalau kita sama bandingkan sama buku yang benda mati, yang gak akan bisa ngomong,
0: bisa gerak juga gitu ya,
1: itu pasti untuk anak-anak yang kecanduan atau terlalu sering melihat layar, itu ada penolakan di awal, itu sudah pasti, karena buku ini benda mati, tidak seperti screen time atau gadget yang bisa memberikan kita banyak informasi hanya dengan sekali scroll atau sekali swipe kayak gitu. Jadi memang kita juga sedang mengedukasi para orang tua untuk kenal sama sebuah metode yang namanya metode membaca nyaring. Mungkin Kak Nabila pernah tahu?
0: Pernah dengar juga.
1: Oke, atau bahasa Inggrisnya read aloud. Betul sekali. Jadi ini adalah salah satu metode yang sangat kita butuhkan untuk mendampingi anak dan buku. Karena dalam metode read aloud itu ada segitiga yang harus dibutuhkan atau harus terpenuhi agar read aloudnya itu jalan. Di antaranya pembaca atau kita sebagai orang tua, gak cuman orang tua, boleh juga pengasuh, boleh nenek, boleh siapapun. Kemudian yang kedua anaknya atau yang dibacakan buku, dan yang ketiga adalah bukunya itu sendiri. Karena sebagus apapun bukunya, ketika kita tidak bisa menyampaikan dengan baik isi bukunya, kita tidak ekspresif,

0: intonasi suara kita lempeng aja, datar aja, terus mimik wajah kita nggak berbicara, sebagus buku apapun, saya yakin anak itu akan kurang tertarik sama bukunya. Jadi memang metode read aloud ini adalah metode yang sangat kami anjurkan untuk mendampingi anak bersama buku-bukunya, begitu. Jadi fenomena itu bisa kok dihempas ya, bisa kok bismillah gitu ya, kita ikhtiarkan sama-sama. Kalau memang ada wacana atau rencana untuk mengurangi jatah screen time ke anak, kita bisa mulai dengan membacakan buku setidaknya minimal 15 menit dalam sehari. Tuh kan, sebentar itu loh.
1: Sesingkat itu sebenarnya.
0: Tapi dampaknya luar biasa. Jadi memang read aloud itu ada penelitiannya juga, Kak. Lagi-lagi kita berbicara tentang data fakta ya, bahwa memang ada penelitiannya, anak yang dibacakan buku selama sekian menit itu bisa menyerap kata dalam setahun berapa juta kata. Yang hanya satu menit hanya berapa ribu kata. Jadi perbedaannya signifikan sekali. Maka dari itu dianjurkan dalam satu hari setidaknya 10 sampai 15 menit membacakan nyaring untuk anak, begitu. Kak, berarti per sesi 15 menit? No, bukan. Lebih sederhana lagi, 15 menit itu sehari. Berarti per sesi terserah ayah bunda, disesuaikan dengan kemampuan bunda, ayah, dan anaknya, begitu. Biasanya kalau mungkin masih baby, sebelum mandi bisa tuh 2-3 menit. Karena kita tahu ya, anak balita itu rentang fokus dan konsentrasinya masih sangat pendek. Jadi mau kita jejelin buku tebel pun, dia cuma bisa nangkep mungkin 1 menit, 2 menit itu udah maksimal. Jadi setelah itu mungkin ya jangan salahin mereka ya, kalau mereka udah gerak, udah bu, udah. Nah itu berarti rentang fokus mereka memang masih pendek, di sekitar 1-2 menit untuk usia 0-1 tahun, begitu. Jadi kita cukup bacakan sekitar 2 menit aja. Nanti setelah mandi, kalau misalkan kondusif, bisa dilanjutkan. Mau makan, kita bacakan buku, ayo makan. Nah itu juga bisa. Mau tidur siang, kita kasih beberapa menit lagi. Tidur malam, kita kasih beberapa menit lagi. Jadi sehari itu terpenuhi 15 menitnya.
1: Jadi baca, baca, dan baca nih.
0: Betul.
1: Jadi kita itu, sebagai orang tua juga harus pintar juga ya, itu berarti mengekspresikan dan lain sebagainya.
0: Betul, Kak. Tapi itu ya, itulah ya uniknya para orang tua, dan Allah memang menciptakan kita berbeda-beda. Tahu enggak sih, Kak, faktanya kalau menurut anak kita ekspresi kita tuh udah paling oke, tapi bisa aja di anak lain ekspresi kita itu enggak works karena kita bukan orang tuanya. Jadi jangan takut salah, jangan takut, aduh aku udah bener belum ya membacanya. Kamulah yang terbaik untuk anakmu, ayah bunda, gitu.
1: Jadi gak perlu takut, gak perlu malu juga.
0: Betul, jadi gak usah ada keraguan, gak percaya diri nih, gak pernah ngebacain cerita. Anak kita tuh suka kok, pasti dibacain sama orang tuanya, gitu, Kak. Jadi bisa dimulai dulu dari kebiasaan 10-15 menit itu dalam sehari. Nanti pelan-pelan, seiring berjalan waktu, kita bisa tambahkan kalau anak memang sudah mulai menyukai buku, begitu.
1: Oke, jadi dimulai dulu dari kebiasaan orang tuanya dulu, dibenahi. Betul. Baru tuh menumbuhkan rasa suka itu tadi kepada buku, kepada anak.
0: Betul.
1: Nah ini sudah ramai di YouTube channel RR Madiun dan juga di WhatsApp, ada Rahardian Pramana, anakku kalau gambarnya gak gede-gede gak tertarik buat lihat buku, Kak.
0: Terus, betul,
1: emang harus gajah-gajah gitu, teman-teman dua, seperti yang kamu lihat di YouTube gitu kan ya, itu gede-gede menarik banget itu pasti.
0: Betul, Kak. Jadi memang kalau ngomongin tentang suka tidak suka, pasti tiap anak punya preferensi masing-masing. Betul. Ya, jadi dalam sepaket tuh bisa jadi yang saat ini jadi buku favorit anak tuh yang gambarnya gede-gede gitu. Kalau anakku tuh biasanya nih ya, Kak, misalkan Kak, ini aku udah beli buku paketan nih, yang dibaca 2 buku doang, gimana nih gitu ya. Biasanya ada tuh, Kak, yang seperti itu, suka mengeluhkan, anaknya kok sukanya itu-itu mulu sih, gitu. Justru itu bagus, ayah bunda, jadi gak perlu kita ada intervensi untuk, ayolah dek baca buku yang lain, ini bunda buku udah beli mahal-mahal, gak perlu seperti itu. Karena setiap anak itu punya masanya sendiri untuk tertarik sama buku gitu. Mungkin di usia saat ini atau di fase saat ini atau di minggu ini, anak lagi suka-sukanya sama buku yang mungkin gambarnya gede-gede seperti ini. Tapi nanti akan ada masa seiring bertambahnya usia, mereka tertarik sama yang lebih detail, perintilan-perintilannya, ada fiturnya mungkin. Jadi bisa disesuaikan aja dengan mood anak. Justru kalau kita terlalu memaksakan, mereka akan merasa kita terlalu mengintervensi.
1: Membosankan juga. Betul. Gitu ya,
0: justru. Jadi kayak ini yang baca buku siapa sih sebetulnya, siapa sih yang harus membaca gitu. Iya. Kan. Okay. Gitu. Jadi untuk siapa nih, ayah atau ibu? Ayah mungkin. Jadi ya kalau dari namanya.
1: Dari bunda ini.
0: Oh iya bunda ya.
1: Rahadia Permana.
0: Oke, bunda nggak apa-apa bunda gitu, semangat untuk mencarikan buku-buku dengan gambar yang besar, dengan gambar yang mungkin nyata atau hewan dinosaurus gitu ya. Kalau bunda mau nanti saya bisa rekomendasikan produknya atau bukunya. Jadi nanti kita bisa ngobrol terkait kesukaan anak dulu apa gitu, baru nanti masuk ke rekomendasi bukunya. Karena percuma ya saya memberikan rekomendasi buku ini yang best seller, bun, ini best seller, pokoknya bunda harus punya buku ini, tapi ternyata anaknya belum berkenan untuk menerima buku itu, jadi kan terbengkalai juga pada akhirnya bukunya. Jadi kita kembalikan anak yang disuka apa, dari situlah kita berangkat untuk mencari rekomendasi gitu.
1: Jadi konsultasi dulu teman berdua. Iya, kalau mau konsultasi di mana nih kak? Kalau mau tek-tekan?
0: Oke, boleh langsung aja meluncur ke Instagram saya @oktaviaratna atau @pustakamungil juga boleh. Nanti ada bisa berkirim pesan di situ. Kalau cocok kita lanjut ke WhatsApp untuk konsultasi lebih detail terkait foto-foto bukunya, video bukunya, begitu kak.
1: Oke, jadi bisa kamu kunjungi ya teman Pro 2 ya di Instagram-Instagram yang sudah disebutkan kak Ratna tadi.
0: Betul.
1: Lanjut dari Hanegara. Kalau dulu suka buku, gimana sih? Kalau dulu suka buku, why?
0: Oh, gimana tuh?
1: Kalau dulu suka buku, mungkin maksudnya tuh kenapa kok suka buku gitu.
0: Atau dulu suka buku yang judulnya why kali, Kak?
1: Mungkin ada ya?
0: Ada,
1: oh,
0: Kak.
1: Oh, iya, iya. Why.
0: Iya,
1: oh, itu ya
0: why.
1: Mungkin kali.
0: Mungkin karena dulu kakaknya semasa kecil tuh pertanyaannya luar biasa.
1: Kenapa?
0: Banyak.
1: Kenapa? Dan kenapa?
0: Betul. Sehari itu mungkin bisa 100 pertanyaan kenapa gitu. Iya, begitu. Jadi ada, Kak, memang
1: betul. Jadi ingat benar.
0: Oke, okay, gitu mungkin
1: maksudnya. Buku why. Terus lanjut dari De Chaulia. Menyala Mbak Ratna.
0: Iya, terima kasih.
1: Api
0: menyala.
1: Terus dari Yatya, sukses ya.
0: Oke, okay, terima kasih Bunda.
1: Terus ada yang bertanya lagi nih dari Vika. Katanya sih kalau tren parenting sekarang kan terus berubah nih ya kak. Kalau menurut kakak sebagai pebisnis sekaligus praktisi, tren buku anak sekarang itu seperti apa sih yang paling diminati?
0: Tren buku anak, okay. Tren buku anak yang saat ini pasti diminati banyak orang tua itu adalah yang interaktif, yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jadi sekarang itu alhamdulillah banget penerbit-penerbit di Indonesia itu mulai banyak inovasi buku-buku anak gitu ya. Kalau kita berbicara di luar buku paketan pun, mungkin bunda masuk ke toko buku itu banyak banget buku dengan fitur-fitur menarik begitu. Jadi memang trennya saat ini alhamdulillah orang tua sudah mulai ngerti nih. Okay, pengetahuan literasinya mulai meningkat ya, tahu bahwa anak usia dini tuh butuh buku yang memang banyak fitur begitu. Dan buku berfitur ini jujur saja kalau kita beli di toko buku tentu saja itu dibanderol dengan harga yang gak main-main gitu ya. Cukup untuk menabung beberapa bulan dulu gitu, atau mungkin dalam sebulan kita alokasikan bisa beli 1-2 buku. Itu udah privilege banget kak untuk saat ini ya, in this economy juga gitu ya. Jadi menyediakan anak 1 bulan 1 buku baru, atau mungkin beli buku paketan kita keluarkan 1 per 1 bukunya tiap bulan, itu juga bisa mendukung dan membantu orang tua memenuhi kegiatan literasi anak di rumah. Jadi memang ya itu tadi, trennya adalah interaktif, berfitur, dan tampaknya buku itu akan sia-sia. Kita gak apa-apa ngelihat buku kucel, kita gak apa-apa ngelihat buku agak gak pada tempatnya di rumah gitu ya, asalkan buku itu dibaca dan dimainkan. Itu sih kak yang penting.
1: Karena
0: ya,
1: itu apa ya istilahnya, buku ada untuk dibaca.
0: Betul,
1: memang ya.
0: Betul, jangan sayang ya bun. Maksudnya betul, jangan dipajang terus di perpustakaan rumah, di rak buku, tetapi tidak pernah turun ke anaknya langsung. Itu makanya kalau kita mendisplay buku sih sebaiknya yang covernya terlihat lihat seperti ini. Jadi anak bisa langsung lihat, oh covernya ini. Jadi kalau ditata seperti ini tuh anak kemungkinan akan susah melihat secara langsung ini buku apa. Cuman kalau kita secara gini, gimana ya, covernya menghadap kita gitu ya, pasti anak juga akan lebih gampang mengetahui, oh ini buku apa begitu. Jadi gimana, jadi display rak di rumah kalau bisa tidak terlalu tinggi, dan bukunya bisa di display menghadap ke arah kita, jadi tidak di
1: yang terjangkau
0: gitu.
1: Oke. Oh ya, ini tadi belum di-spill harga paketnya berapa sih Kak? Ini tadi ada yang bertanya juga.
0: Oh gitu. Oke, baiklah. Jadi untuk harga paket buku yang saya bawa ini, yang bestseller ini adalah Baby All Baby namanya. Dia ada di harga Rp2.225.000. Nah, pastinya pada ketir-ketir nih ya.
1: Iya nih.
0: Astagfirullahalazim gitu ya. Banyak orang tua yang mundur teratur, memang ada ya ketika kita menjelaskan bahwa harganya sekian, tetapi sungguh aku punya buku ini ya. Ini enggak, aku berbicara sebagai ibu yang sudah ikut arisan dan punya buku paket anak begitu ya. Ini justru harganya sangat-sangat sepadan, bahkan nilai-nilai bukunya itu melebihi harga buku itu sendiri begitu. Jadi kalau awal biasanya bunda ciut ya, karena harganya jutaan. Kak, saya nggak bisa kak, kalau saya harus beli secara langsung harga 2 juta itu kayaknya nambah 1 juta ini bisa pakai hewan kurban kak gitu ya. Nggak apa-apa bunda, kami menyediakan tadi yang namanya sistem arisan buku, di mana bunda bisa mencicil setiap bulannya. Jadi kita kalau sistem arisan itu ada periode 5 bulan dan 10 bulan, jadi bisa disesuaikan dengan budget ayah bunda per bulannya. Jadi kalau tadi untuk Baby All Baby ini harganya kan 2 juta nih, 225 ribu. Bunda pengen yang 10 bulan lah kak, boleh ya kak? Nah itu tinggal dibagi aja, dibagi 10, berarti per bulannya 222.500 gitu. Jadi itu tiap bulan kewajiban yang bunda bayarkan. Jadi nanti ketika daftar, bunda bisa langsung request juga sesuai yang saya sampaikan tadi. Kak, saya bukunya mau menang di bulan keempat nih atau kelima gitu, bisa nggak kak gitu? Nanti aku bantu untuk carikan ketersediaan kelompok arisannya ya. Berarti kalau misalkan nih ayah bunda mau start arisannya bulan Juni gitu ya. Juni, Juli, Agustus, September. Aku mau menang bulan September, Kak. Boleh enggak, Kak? Itu nanti aku bantu carikan. Semisal ada nih, bisa Bun, bukunya dikirim bulan September. Oke, berarti bulan September ini nanti akan jadwal kirim ke Bunda A misalnya. Jadi nanti selanjutnya gimana, Kak? Selanjutnya sampai bulan ke-10 tinggal ngelanjutin iuran arisannya aja gitu. Jadi bulan ke-4 nih kita terima buku, bukan berarti harus lunas, bukan. Jadi kita jadwal menangnya, selanjutnya lanjutin aja iuran 222.500 seperti yang tadi saya sampaikan gitu.
1: Jadi dapat cicilan, dapat buku. Cicilan dapat buku.
0: Betul. Apa tuh? Apa nih itu kayak yang benar nah gitu. Jadi untuk harga cash dan harga arisan ini sama sekali enggak ada perbedaan ya, ya Bunda. Jadi sama saja, mau ikut arisan, mau bayar cash, mau ikut tabungan, itu semua harganya sama, dan ada diskon juga 20%. Lalu juga ada benefit kita dapat berbagai gift-gift menarik dari Pelangi Mizan. Kalau mau tahu promonya apa, nanti boleh dipantengin di Instagram saya, begitu.
1: Di Pustaka Mungil ya.
0: Oke, betul-betul, betul Kak, sampai lupa nih.
1: Oke, nah mungkin terakhir nih Kak, harapan ataupun ada wacana, gak wacana sih, lebih kepada kira-kira ke depan mau ngapain nih, ada rencana apa?
0: Yang pertama jelas kalau melanjutkan menciarkan manfaat buku-buku ini masih tetap ya kak. Yang kedua sih insya Allah rencana selanjutnya adalah saya pengen banget lebih banyak bermanfaat untuk para orang tua. Bukan orang tua yang udah punya anak aja, tapi orang tua
1: calon-calon.
0: Karena justru ya kak, justru yang sebenarnya paling potensial tuh ya untuk investasi buku anak itu adalah orang-orang yang belum menikah atau ada rencana untuk menikah. Karena ketika kita sudah punya anak, kita bisa bayangkan mungkin ada pengeluaran popok, ada pengeluaran susu dan lain sebagainya. Sementara ketika kita belum menikah atau masih single nih, atau masih proses lamaran gitu ya, itu kan masih ada spare yang bisa kita alokasikan untuk investasi buku anak. Pernah juga ada pengalaman tuh, ada nih yang sepaket ini di dijadiin seserahan dalam lamaran dan pernikahan gitu ya. Masya Allah.
1: Buku ini
0: gitu
1: juga ya.
0: Betul. Oh, jadi memang diinvestasikan untuk nanti ketika punya baby. Jadi siapapun sebetulnya boleh ikut arisan buku, baik yang sudah menikah, belum menikah, atau sedang dalam proses begitu. Dan edukasi ini, edukasinya bukan cuma tentang bukunya ya, tapi lebih ke literasi, membaca nyaring dan read aloud. Itu pengen banget aku menyebarkan ini ya, manfaat ini ke seluruh orang tua di Madiun maupun di kota-kota sekitar. Itu sih Kak, jadi 2026 ini rencananya memang memperbanyak jadwal untuk mengedukasi para orang tua bersama komunitas yang sekarang lagi ada nih. Ayah bunda jangan lupa ikut komunitas membaca nyaring atau read aloud di Madiun, namanya Marara atau Madiun Raya Read Aloud. Wih, gitu, tuh sekalian promosinya nih.
1: Boleh banget, jadi buat kamu yang pengen belajar juga nih teman Pro 2 ya, baik calon ibu ataupun ayah bunda lah pokoknya ya, baik ayah bunda pokoknya boleh ikut semuanya, calon-calon ataupun yang sudah jadi orang tua boleh banget belajar membaca nyaring di komunitas Marara atau Madiun Read Aloud. Lebih keren banget nih, terima kasih banyak ya Kak Ratna.
0: Sama-sama,
1: sudah sharing di siang hari ini bareng sama Nabila dan juga teman Pro 2 pastinya. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang masih stay tune hingga saat ini, dan jangan kemana-mana karena Nabila masih bakal temani kamu untuk sesi selanjutnya, dan sampai jumpa di Muda Kreatif selanjutnya.
0: Bye-bye.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keep me sane.
1: Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Santai Siang. Kali ini Nabila akan mengupdate informasi dari dunia olahraga ya. Sayang sekali tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus menghentikan langkahnya di perempat final Indonesia Open 2026. Adapun dirinya kalah dari wakil Tiongkok Chen Fu Yufei melalui pertandingan 2 game dengan skor 13-21, 20-22. Dan dalam pertandingan tersebut Putri Kusuma Wardani pun sempat memberikan perlawanan sengit, terutama pada game kedua yang berlangsung cukup ketat. Tapi Chen Yufei mampu mempertahankan konsistensi permainan hingga akhirnya mengamankan kemenangan di akhir pertandingan. Kemampuan lawan pun menjaga fokus menjadi salah satu faktor yang membedakan permainan di level tertinggi dunia. Dan kondisi tersebut pun membuat Chen Yufei tetap mampu tampil tenang dan juga efektif dalam berbagai situasi pertandingan. Walaupun tertinggal cukup jauh ya teman Pro 2, selain faktor teknis, di sini diakui memang dari segi aspek fisik dan juga pola pikir turut mempengaruhi persaingan Putri Kusuma Wardani menghadapi pemain elit dunia tersebut. Dan dinilai kesiapan menyeluruh pun menjadi kebutuhan penting untuk dapat bersaing secara konsisten pada level tertinggi. Di sisi lain teman Pro 2, duel panas juga sempat dirasakan oleh Alwi Farhan ketika menghadiri Jonathan Christie di babak 16 besar. Dalam pertandingan tersebut, Alwi harus menelan kekalahan usai berhadapan dengan Jonathan Christie. Alwi pun menegaskan diri sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Meskipun kalah, dirinya merasa bangga bisa bertaruh sengit dan juga belajar banyak dari pengalaman menghadapi seniornya tersebut.

0: Maaf ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dengan informasi olahraga, Indonesia Short Course Emerging Series 2026 resmi dibuka di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno di Temon Pro 2 pada hari Kamis 4 Juni kemarin. Kejuaraan ini pun menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pembinaan sekaligus regenerasi atlet renang Indonesia secara berkelanjutan. Dan di dalam ajang tersebut, di sini kali ini mengusung tema Empower Youth, Empower Indonesia, Believe in Your Future Scholar, Swimmer, Leader. Jadi tema ini tuh mencerminkan komitmen melahirkan generasi atlet renang yang berprestasi, pastinya untuk juga memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Dan terkait hal tersebut, penyelenggaraan kompetisi ini merupakan hasil kolaborasi antara KONI Pusat, Federasi Aquatic Indonesia, Barito Pacific, dan juga ada Barito Renewables. Ada juga Chandra Asri nih teman Pro 2. Jadi memang kerjasama ini diharapkan mampu untuk memperkuat ekosistem pembinaan olahraga akuatik yang lebih terstruktur dan juga kompetitif. Sekaligus juga ditambahkan bahwa pembinaan berkelanjutan pun menjadi kunci untuk lahirnya prestasi yang lebih tinggi di masa depan, di mana apresiasi dukungan pun juga dilakukan dari seluruh pihak dalam penyelenggaraan kejuaraan. Dan sebagai informasi Temon Pro 2, kompetisi tersebut berlangsung mulai dari tanggal 4 hingga 6 Juni 2026 dengan mempertandingkan 26 nomor individu dan juga estafet. Sebanyak 750 atlet pun dari berbagai klub ambil bagian di dalam 4 kelompok umur yang berbeda. Selain itu, mengejar prestasi olahraga, penyelenggara pun juga mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengurangan sampah selama kegiatan berlangsung. Dan melalui ajang ini juga, diharapkan lahir bibit-bibit atlet renang Indonesia yang mampu bersaing di tingkat internasional.

0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Cek fakta.
2: Cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.

Kita bergeser ke informasi hiburan, di mana film asal Indonesia yang berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Terang atau RBMT karya sutradara Ismail Basbet ini berhasil terpilih mengikuti kompetisi utama Festival Bergengsi Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026 nih teman Pro 2. Adapun film RBMT dalam keterangan yang diterima masuk ke dalam 7 kategori kompetisi, di antaranya Best Future, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, and Best Outstanding Artistic. Dan tentu saja pencapaian ini merupakan kebanggaan sekaligus kehormatan bisa mewakili Indonesia di dalam ajang festival film kelas dunia seperti SIFF. Adapun festival ini berlangsung mulai dari tanggal 12 hingga 21 Juni 2026 nih teman Pro 2, yang menjadi lokasi pemutaran perdana dunia film yang memiliki judul internasional My Own Last Supper. Proyek film RBMT tersebut diluncurkan di Asian Content dan Film Market atau ACFM Busan International Film Festival tahun 2025, di mana RBMT sendiri di sini mengisahkan seorang pria Tionghoa yang mengalami trauma psikologi dan politik karena identitas etnisnya. Melalui tokoh bernama Encek, penonton diajak memahami realitas kehidupan seorang Tionghoa di Indonesia, di mana di sini pengen menyentuh dan juga mengajak penonton agar mampu untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan sosok Encek ini teman Pro 2. Film tersebut diadaptasi dari sebuah novel yang sama berjudul karangan Wisnu Suryaning Aji dan judulnya sama nih teman Pro 2. Sejumlah aktor pun bermain dalam film tersebut, ini senior-senior nih ya. Di antaranya ada Ferry Salim, Melisa Karim, dan juga Ferdi Soleiman, di mana film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang juga menjadi debut bagi Jesse Davita dan Nicholas Anderson dan akademisi Rocky Gerung. Sebagai informasi, setelah penayangan di Shanghai International Film Festival, film tersebut dijadwalkan akan diputar di bioskop-bioskop Indonesia pada akhir tahun 2026 ini. Jadi kita tunggu saja teman Pro 2, seperti apa karya film anak bangsa ini yang berhasil masuk dalam Festival Shanghai International Film Festival.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: rri.co.id

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Segera download RRI Digital.

Masih seputar dunia film ya teman Pro 2. Kali ini para pecinta horor merapat karena ada sebuah film horor yang bisa dibilang dan dipastikan akan tayang di bioskop Indonesia. Jadi film horor ini berjenis supernatural, judulnya Obsession. Nah, kabar ini diumumkan secara resmi oleh Universal Pictures Indonesia melalui unggahan di akun Instagram. Adapun dalam unggahan tersebut, pihak distributor ini membagikan pesan singkat nih teman Pro 2 yang menjadi petunjuk premis dari film tersebut. Nah, mungkin bagi kamu udah ada yang tahu gitu ya bagaimana film Obsession ini, udah pernah tahu sinopsisnya barangkali gitu ya. Tapi kalau buat yang belum tahu, tenang aja, ini Nabila spill buat kamu. Jadi film ini tuh disutradarai oleh Cory Barker dan diproduksi oleh Blumhouse Production, di mana lebih dulu menarik perhatian penonton global. Dan film ini berdurasi sekitar berapa ya? Sorry, nggak ada durasinya, belum disebutkan. Yang jelas, film ini lebih menarik ya kan, udah menarik penonton global dan berhasil meraih pendapatan lebih dari $150 juta Amerika Serikat di box office dunia, meskipun diproduksi dengan anggaran yang relatif terbatas. Ya walaupun terbatas, tapi ternyata kualitasnya oke juga nih teman Pro 2 ya kalau Nabila lihat. Dan melalui unggahannya, pihak distributor membagikan pesan singkat yang menjadi petunjuk premis dari film tersebut, bagaimana sebuah permintaan menjadi sebuah obsesi aneh yang penuh teror. Jadi di sini hati-hati dengan apa yang kamu inginkan teman Pro 2, karena bisa jadi permintaanmu itu dikabulkan oleh One Wish Willow, atau obsession ini tuh bakal hadir segera gitu ya. Nah, untuk Obsession sendiri, ini dikisahkan seorang pria bernama Bear yang menemukan benda misterius bernama One Wish Willow. Dengan bantuan benda tersebut, dirinya berharap bisa membuat sahabat yang diam-diam dicintainya membalas perasaannya. Tapi, keinginan tersebut justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa mengerikan, di mana rasa cinta yang awalnya tampak tulus perlahan berubah jadi obsesi yang sulit dikendalikan dan membawa konsekuensi tidak terduga. Film ini sendiri teman Pro 2 dibintangi oleh Michael Johnson dan Indena Farete. Keduanya memerankan karakter utama dalam cerita yang memadukan unsur horor supernatural, thriller psikologis, dan juga ada romansa yang berkembang menjadi teror. Nah, dengan premis yang mengangkat sisi gelap ini dari keinginan obsesi dan juga obsesi nih ya teman Pro 2. Bisa dibilang Obsession ini tuh jadi salah satu film horor yang dinanti-nanti di Indonesia. Karena Universal Pictures Indonesia sendiri menyatakan bahwa film ini akan segera hadir di bioskop, meski jadwalnya secara resmi ini masih menunggu pengumuman ya teman Pro 2. Jadi kita tunggu saja seperti apa filmnya, karena sekarang kalau dilihat-lihat banyak sekali ya film-film yang mengangkat keinginan-keinginan terkabul dengan teror-teror. Termasuk kalau kamu tahu ada nih film Korea juga yang tayang di Netflix kalau nggak salah ya. Aduh, berjudulnya tuh Wish apa sih ya, buat kamu yang tahu ya teman Pro 2 atau ingat, nah ini nanti bisa di spill nih ke teman Pro 2 ataupun ke Nabila.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

Teman produa studio ilustrasi asal Depok bernama Rising 67 Studio berhasil memperoleh prestasi di tingkat internasional dia yang membanggakan karena setelah terlibat dalam proyek terbaru penyanyi dunia Ariana Grande. Wow, jadi studio kreatif ini memang berkontribusi di dalam pengembangan visual untuk proyek comeback lagu Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande nih teman produa. Nah, untuk kabar ini sendiri diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Rising 67 ya, dari Rising 67 Studio, di mana di dalam unggahan tersebut dibagikan pada hari Senin 1 Mei lalu dan mengungkapkan rasa syukur serta kebanggaan karena memang bisa terlibat gitu dalam proyek yang bukan hanya membuat ilustrasi ataupun desain judulnya saja, tapi mereka juga ikut berkontribusi dalam membangun identitas visual yang mendukung cerita dan juga suasana yang pengen disampaikan melalui lagu tersebut. Adapun pendiri studio di sini mengaku pengalaman tersebut terasa sangat istimewa ya teman produa, karena memang berhubungan erat dengan minat yang sudah ditekuni sejak kecil, dan dikatakan juga bahwa banyak memperoleh inspirasi dari karya-karya mendiang Michael Jackson yang dianggap berhasil menggabungkan musik, visual, dan penceritaan. Oleh karena itu, kesempatan untuk terlibat dalam proyek Ariana Grande ini bisa menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Rising 67 Studio, di mana proyek ini bukan sekedar pekerjaan kreatif, melainkan kesempatan juga untuk berkontribusi di dalam membangun dunia visual yang mengiringi sebuah karya musik. Studio tersebut menyebutkan bahwa pengalaman bekerja dalam proyek comeback Ariana Grande sebagai salah satu pencapaian paling berharga, di mana keterlibatannya ini juga membuktikan bahwa karya kreatif asal Indonesia itu mampu untuk mendapatkan tempat juga dan kepercayaan dalam industri hiburan internasional. Jadi kita patut berbangga juga ya teman produa bahwa oh ternyata ada loh karya anak bangsa, karya kreatif asal Indonesia juga yang bisa bersaing di kancah internasional, termasuk Rising 67 ini yang berhasil untuk berkolaborasi juga, berproses mengerjakan proyek dari lagunya si Ariana Grande ini loh. Lumayan loh proyek comeback lagunya yang berjudul Head That I Made You Love Me. Jadi kita tunggu saja seperti apa hasilnya ya teman produa. Dan pastinya pengalaman ini menjadi langkah awal untuk terlibat dalam lebih banyak proyek global di masa yang akan datang.

0: Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences. Worst day give lessons, and best day give memories.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: 1, 2, 3, 4.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekarang kalau kita melihat tren fashion ya, teman Pro 2 ini macam-macam. Ada istilah-istilah baru pun yang sekarang semakin populer dan bahkan menjadi perbincangan. Nah, ini termasuk ada namanya istilah capsule wardrobe. Nah, mungkin bagi kamu ada yang udah pernah dengar ataupun ada yang masih asing dengan istilah tersebut. Jadi capsule wardrobe ini tuh bisa dibilang konsep fashion yang fokusnya itu hanya pada pakaian yang lebih minimalis, fungsional, dan juga mudah dipadupadankan. Jadi benar-benar nyaris sempurna gitu ya, beda dengan diametral yang fast fashion. Nah, ide besarnya pun ini cukup sederhana ya teman Pro 2. Karena kita tidak perlu punya banyak baju, tinggal plak-plak-plak-plak gitu pokoknya. Bagaimana kita memilih pakaian yang benar-benar bisa dipakai berulang dengan gaya yang tetap terasa nyambung. Jadi benar-benar mengedepankan lebih minimalis, fungsional, dan juga mudah untuk kita padupadankan. Dalam kapsul wardrobe sendiri, setiap pakaian dan juga aksesoris itu diharapkan bisa saling melengkapi sehingga kita bisa membuat beragam tampilan dari kumpulan-kumpulan pakaian yang terbatas tersebut. Dan secara matematis sendiri, alternatif kombinasi selang-seling ataupun saling silang pakaian ini bisa luar biasa menghasilkan banyak gaya. Jadi, walaupun kamu cuma punya baju yang itu-itu aja, ini bisa sebenarnya itu di mix and match gitu ya teman Pro 2 dengan cara metode capsule wardrobe ini yang menjadi salah satu cara untuk melawan fast fashion. Jadi kita kenalan dulu kali ya, bagaimana sih konsep ini, mulai dari bagaimana asal-usulnya sampai dengan apa aja yang perlu kita pertimbangkan sebelum pada akhirnya benar-benar menerapkan capsule wardrobe. Oke, istilah capsule wardrobe ini sering terdengar seperti tren kini yang baru-baru ini tuh muncul gitu ya. Padahal konsepnya sudah ada sejak cukup lama sebenarnya. Dan di dalam dunia fashion sendiri, istilah capsule wardrobe ini mulai mengarah pada ide koleksi terbatas yang terkurasi. Di mana Sarah Jones dalam tulisannya di The Independent UK menjelaskan bahwa istilah capsule wardrobe ini sendiri mulai meluas sejak tahun 1970-an. Termasuk Susie Faux sebagai selaku seorang pemilik butik di Inggris sendiri juga tercatat menggunakan istilah tersebut saat membantu para perempuan merapikan lemari menjadi hanya berisi barang-barang esensial berkualitas yang bisa dipakai secara saling silang. Kemudian konsep ini pada akhirnya makin dikenal luas ketika memasuki periode 1980-an ya. Dan di tahun 1985 sendiri, Donna Karan menghadirkan ide 7 Easy Pieces, yang mana ini merupakan koleksi outfit kerja yang bisa dipakai untuk berbagai situasi. Jadi nggak cuma hanya dipakai satu situasi aja gitu ya. Sehingga satu rangkaian pakaian itu bisa untuk mendukung transisi aktivitas mulai dari siang sampai dengan ke malam hari. Bahkan menariknya di sini teman Pro 2, menurut penulis fashion Molly McGilbert di dalam tulisannya yang berjudul The Buzz, capsule wardrobe ini sebenarnya sudah masuk ke dalam kesadaran kolektif bagi banyak orang sejak tahun 1940-an. Di bulan Juli 1938, sebuah majalah Vogue ini juga pernah membuat laporan berjudul Summer Slip Covers, di mana pada intinya itu membahas kebahagiaan mix and match pakaian. Misalnya nih, memulai dari satu dress hitam yang bagus, terus ditambahkan lagi variasi atasan, entah itu dipakai kamisol ataupun sweater. Dan beberapa tahun setelahnya pun, di tanggal 15 Agustus 1941, konsep ini pada akhirnya dibungkus ulang dalam istilah campus wardrobe lewat edisi khusus majalah tersebut. Dan salah satu artikel pun merekomendasikan 16 fashion item item dasar ya, jadi fashion item dasar khusus untuk mahasiswa seperti rok, blus, jaket, dan lain sebagainya. Di mana ide-ide utama tersebut, ini sama ya teman Pro 2, yaitu memiliki koleksi pakaian minimalis yang bisa dipadupadankan satu sama lain. Apalagi kalau mahasiswa itu kan pengennya yang praktis-praktis aja gitu ya, cuman yang modis gitu ya, praktis tapi modis, gimana tuh? Nah makanya ini menerapkan konsep si capsule wardrobe ini yang mulai muncul pada akhirnya muncul lagi di tahun 1970-an yang dipopulerkan oleh Susie Faux.
Dan sampai sekarang pun majalah serta situs mode ini masih acap membahas kapsul wardrobe ini, teman Pro 2. Dan seringnya dikaitkan dengan koleksi pakaian minimalis untuk musim tertentu, misalnya di negara dengan 4 musim nih, ataupun direkomendasikan ke koleksi pakaian yang berbeda-beda juga.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, masih lanjut kebersamaan kita ya, dan membahas soal itu tadi ya, ada namanya capsule wardrobe, di mana kita itu memanfaatkan baju yang itu-itu saja di lemari dengan metode saling silang. Nah, tadi sudah sempat juga ada dijelaskan asal-usul kenapa bisa ada muncul capsule wardrobe gitu ya. Dimana mulai dari tahun 70-an sebenarnya sudah ditulis tuh ya oleh Sarah Jones melalui tulisannya yang berjudul The Independent UK. Jadi istilah kapsul ini sudah mulai meluas tahun 1970-an, bahkan sekarang pun ini semakin dikenal gitu ya. Dan sampai sekarang pun majalah dan juga situs mode masih sering membahas capsule wardrobe, seringnya dikaitkan dengan koleksi pakaian minimalis untuk musim tertentu. Contohnya apa? Contohnya seperti yang dibilang tadi, bahwa di negara dengan 4 musim direkomendasikan koleksi pakaian yang beda-beda juga gitu kan ya. Makanya akhir-akhir ini capsule wardrobe itu kayak kembali mendapatkan perhatian besar karena banyaknya faktor, mulai dari meningkatnya kesadaran lingkungan, dorongan hidup minimalis, berhemat, sampai dengan kelelahan psikologis karena lemari yang terlalu penuh. Jadi tenang aja teman pro 2, kalau kamu yang benar-benar cuman punya baju yang itu-itu aja, sebenarnya bisa gitu loh kamu untuk tampil modis dengan mengenal istilah capsule wardrobe yang kembali menjadi perhatian di tengah tingginya paparan informasi digital gitu. Nah, jadi capsule wardrobe ini juga bisa dibilang semacam sistem rem gitu ya untuk kita biar bisa tetap bergaya tapi dengan batas yang masuk akal. Nah, caranya gimana? Caranya kita tuh menerapkan capsule wardrobe ini dengan kebiasaan berpakaian yang perlahan berubah gitu ya. Dari sekedar mengikuti tren, tanda kutip mengikuti tren, atau membeli karena dorongan sesaat, menjadi lebih mindful lagi. Jadi kamu lebih memilih untuk ya sesuai kebutuhan aja lah ya. Dan dari mulai terbiasa itulah kita jadi pasti bertanya-tanya, apa pakaian ini sering aku pakai gitu ya atau enggak gitu. Mudah dipadukan nggak ya? Terus sesuai nggak ya sama aktivitas kita sehari-hari? Dan pola pikir inilah yang sangat relevan sebagai penyeimbang di tengah gempuran fast fashion sekarang ini, teman pro 2 ya, yang cenderung untuk mendorong kita membeli berulang-ulang baju secara cepat. Nah, makanya kebalikan dari fast fashion ada namanya capsule wardrobe ini yang juga berperan sebagai pendekatan yang lebih etis di dalam soal berpakaian. Karena selain mengurangi pemborosan pribadi, pastinya ini juga bermanfaat ya teman pro 2 untuk menekan permintaan terhadap produksi berlebih yang berujung pada polusi dan juga limbah tekstil. Meskipun dampaknya secara meluas belum bisa dipastikan, tapi setidaknya kita itu di level individu sebagai konsumen bisa ikut menurunkan jejak ekologis atau ecological footprint. Tapi seberapa besar skala capsule wardrobe? Nah, ini menurut laporan Capsule Wardrobe Market di tahun 2026 sampai dengan 2035, ini diprediksi nih ya teman pro 2 dari Market Research Intellect yang dirilis pada tahun 2025 silam. Disebutkan bahwa ukuran pasar capsule wardrobe di tahun 2024 itu sekitar 1,2 miliar US dollar, di mana angka ini diproyeksikan akan naik menjadi 3,1 miliar US dollar di tahun 2033 dengan pertumbuhan rata-rata gitu ya sekitar 12,5% selama periode 2026 sampai dengan 2033. Dan capsule wardrobe sendiri ini berkembangnya pesatnya terutama di Amerika Utara, Eropa, dan juga Asia Pasifik gitu ya, di mana wilayah ini kita bisa melihat bahwa tren fashion minimalis itu makin diminati sekarang karena orang jadi kayak lebih sadar isu lingkungan gitu. Termasuk di Asia Pasifik sendiri, khususnya kota-kota metropolitan, ini udah mulai banyak juga gitu ya, permintaan cepat karena banyak orang yang tinggal di ruang lebih kecil dan butuh, memang benar-benar butuh pakaian yang lebih efisien gitu. Nah, inilah kenapa salah satu alasan utama pertumbuhan yaitu meningkatkan kesadaran bahwa fast fashion itu ternyata berdampak buruk pada lingkungan. Soalnya lebih banyak orang yang memilih kayak ya udahlah ya, beli aja pakaian yang bisa dipakai lebih lama dan mungkin mempertimbangkan pembelian yang lebih serius gitu. Jadi hanya saja karena capsule wardrobe ini penerapannya sejumlah ada penerapan aturan gitu ya di sejumlah cara berpakaian, ini kemungkinan juga semua orang gak nyaman gitu.
dengan berbagai aturan itu sendiri. Nah, tapi kalau kamu pengen menerapkannya, ini kita tidak perlu saklek gitu ya mengikuti aturan-aturan ini. Yang jelas, aturan di dalam kapsul wardrobe itu bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing berdasarkan style kamu, sesukamu. Pokoknya bagaimana bisa kita mix and match gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi sebelum memulai, ini juga penting banget untuk melihat kapsul wardrobe secara realistis, di mana ini bukan aturan saklek ataupun solusi yang instan gitu ya untuk semua orang, tapi setidaknya kita bisa menjalankan dengan cara yang sesuai kebutuhan.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi, kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Okay.
2: Tahu nggak? Dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
0: Okay deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Iya, buat ngitung. Udah berapa makanan tuh yang kamu makan? Hah? Jadi tinggal nagih kamu harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Badan Gizi Nasional atau BGN siap berbenah dan melakukan sejumlah perombakan, salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang, di mana beliau menegaskan bahwa komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Adapun penajaman sasaran penerimaan pemanfaatan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program, di mana langkah-langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat, mero, moratorium pembangunan dapur baru, dan juga optimalisasi dapur yang telah beroperasi. Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standarisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Kemudian informasi lainnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Adapun angka tersebut meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi capaian tertinggi sejak tahun 2020 silam. Terkait hal tersebut, Puji Ismartini selaku Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata Republik Indonesia terus mengalami pemulihan dan juga pertumbuhan yang kuat, di mana BPS mencatat sebagian besar wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia melalui jalur udara. Adapun Bandara Internasional I Ngurah Rai di Bali menjadi pintu masuk utama dengan total sekitar 2 juta kunjungan selama 4 bulan pertama tahun ini. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun untuk tempat terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya untuk edisi sore ceria hari ini. Benar-benar ceria karena temanya hari ini luar biasa gitu ya. Ada si kecil-kecil cabai rawit. Di studio program 2 RR Madiun sudah kedatangan sosok-sosok luar biasa nih ya. Kita sapa-sapa dulu. Halo, halo, halo. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Wow, Kak colorful Nabila. Sekali ini ya di studio program 2 RR Madiun. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang ingin gabung dan juga menyimak siaran kami, ini bisa banget ya. Selain melalui frekuensi 95,2, kamu juga bisa nih teman Pro 2 simak di RR Digital, streaming rri.co.id maupun di YouTube channel RR Madiun. Kamu bisa lihat di situ ya. Sudah tertampil di sore ceria ada sosok yang luar biasa nih ya. Ada siapa nih, mungkin boleh kenalan dulu kali ya satu persatu. Ada siapa nih yang mungil? Yang di tengah ada siapa nih? Halo.
3: Kirana.
0: Kirana, ada Kirana Khalila teman Pro 2. Dan juga di sampingnya ada bunda siapa ini?
4: Saya Bunda Dini.
0: Ada Bunda Dini. Dan yang di kirinya Kirana?
2: Saya Kak Tika.
0: Kak Tika, oke okay. Jadi teman Pro 2 ada Kirana, Bunda Dini dan juga Kak Tika di sini di sore ceria. Dan pastinya sore ceria kali ini menghadirkan sosok berprestasi nih ya. Dari Kirana yang luar biasa. Kalau Nabila lihat di CV-nya ini, wow, segudang prestasi gitu ya. Kalau disebutkan satu persatu ini jangan melongo teman Pro 2 ya, karena pengalamannya seputar melukis ya Bunda ya.
4: Iya betul.
0: Nah, jadi kalau Nabila sebutkan atau boleh Bunda sebutkan?
4: Bunda gak aja kali ya sebutin.
0: Oh, sampai enggak hafal. Oke, Nabila bantu sebutkan ini ya. Jadi di tahun 2026 yang terbaru nih ya teman Pro 2 ada showcase Kartini Day 2026 di Singapura. Kemudian ada Greatness the Artist du Monde Entier 2026 di Prancis. Ini kebanyakan internasional teman Pro 2. Sama ada Children Creative Showcase Dubai. Ada juga kontribusinya di Konsulat Jenderal Jepang Surabaya, termasuk Konsulat Jenderal Australia di Surabaya juga. Ada juga Peace Pals International Amerika. Lalu tidak sampai di situ, ada juga the 23rd Kanagawa Biennial Japan. Dan yang terakhir ini ada Futuristic Air Travel di India. Wow. Ini kalau bisa diceritakan ini seperti apa nih? Mungkin dari Mama dulu kali ya.
4: Iya.
0: Nah, ini sosok Kirana ini kan kecil-kecil cabai rawit. Kalau boleh tahu ini kelas berapa sih Kirananya?
3: Kelas 2.
0: Kelas 2 SD loh, tapi udah prestasinya udah melalang buana ya teman Pro 2 sampai internasional. Nah, ini Mama gimana sih kalau bisa diceritakan perjalanan Kirana?
4: Ya, sebenarnya perjalanan Kirana melukis ini nggak sengaja. Jadi dia seneng gambar, seneng melukis. Nah, akhirnya teman saya yang lihat gambar Kirana itu suruh saya mengarahkan untuk les lukis karena sepertinya Kirana ini mempunyai bakat gitu. Akhirnya bertemulah saya dengan suhunya Tika di Madiun ini, di Madiun School of Art. Ya, bimbingan di bawah bimbingan Kak Tika yang menurut saya bisa mengarahkan Kirana dengan baik dari mulai TK ya Kak Tika, kalau 2024 ya awalnya dari TK besar, kelas 1, kelas 2 sampai sekarang. Ya, alhamdulillah di Madiun School of Art ini update gitu Kak untuk info-info kompetisi di dalam negeri maupun internasional gitu.
0: Oke, jadi udah mulai dari TK itu memang sudah dibimbing untuk melukis gitu ya. Ini taunya bagaimana Tante kalau misalnya, oh si Kirana ini punya bakat melukis, memang suka anaknya suka melukis atau seperti apa?
4: Setiap kali kita pergi ke mall atau apa tuh, pengganti HP kan dia minta, di Gramet pasti minta buku atau alat tulis, alat lukis gitu, yang cuma itu-itu aja gitu. Oh. Tapi sebenarnya saya juga belum sadar kalau dia ada bakat. Nah, setelah ketemu teman saya di Jogja itu, melihat kok sepertinya Kirana ini ada bakat lukis. Oh iya.
0: Dari goresan-goresannya gitu
4: saya
0: ya.
4: Saya sendiri yang orang tuanya dari awal malah belum sadar ya. Kalau ditanya gimana sadarnya ya. Dari berawal dari situ, akhirnya saya mencari tempat untuk Kirana bisa berekspresi, bisa belajar, dan ada yang mengarahkan gitu. Akhirnya bertemulah si Madiun School of Art di bawah bimbingan Kak Tika.
0: Oke. Gimana nih Kirana perasaan kamu setelah apa ya kemarin berkontribusi ya di Singapura. Nah ini kalau bisa diceritakan seperti apa perasaan kamu dan juga gimana rasanya?
2: Seru
0: ya. Gimana ceritanya waktu di Singapura, ngapain aja kalau boleh diceritakan ke teman-teman Pro 2? Di situ kamu ngapain aja?
4: Loading, kita tata ya barangnya. Terus ada tamu dari luar negeri datang. Terus dari Turki waktu itu, jadi ada undangan diplomatik dari kedutaan besar itu 150 sampai 200 orang dari negara yang berbeda-beda. Dan sempat melihat juga koleksi-koleksi Kirana.
0: Itu diundang atau seperti apa, Tante?
4: Iya betul, diundang dengan oleh KBRI Singapura, Ibu Lani. Iya.
0: Jadi diundang untuk menampilkan karya-karya Kirana.
4: Betul.
0: Oke, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Jadi prosesnya sendiri ini langsung di lokasi atau seperti apa? Butuh proses berapa lama?
4: Untuk melukis sampai dengan jadi. Untuk koleksi lukisan Kirana yang kita pakai itu lukisan yang tahun-tahun lalu, Kak, 2025, 2024 dari hasil dia melukis yang sebelumnya. Lalu saya pilih mana yang bagus untuk dibikin batik tulis gitu. Terus akhirnya kita pilih itu. Prosesnya paling untuk batiknya kemarin ya 3 mingguan.
0: Oke, 3 minggu. Oh iya. Sebagai fakta nih ya teman Pro 2, bahwa kalau misalnya kamu dilihat di layar HP ataupun layar kaca kamu, ini juga tertampil sebuah kain ya. Ini lukisan, hasil lukisan dari karya Kirana juga ya Tante ya.
4: Iya betul.
0: Jadi ada apa aja nih Tante kalau bisa dijelaskan?
4: Iya, ini salah satu lukisan Kirana ini Patisserie and Fruit ya. Jadi sebenarnya ada kisah sedih di balik ini. Jadi ada Kirana apa? Kan alergi ya, alergi makanan ya, terutama tidak boleh buah jenis tertentu ataupun manis ataupun gula. Jadi setelah tes alergi itu ada beberapa makanan yang tidak boleh. Akhirnya karena nggak boleh, akhirnya ya udahlah dilukis aja. Jadi dia sedih, dia melukis makanan yang dia dilarang. Itu karena alergi.
0: Yang tengah itu ya, yang
4: itu
0: mana
4: ada
0: nih?
4: Gulali. Jadi kayak yang bawah itu kan kayak gulali,
0: permen.
4: Terus donat yang ada misisnya, coklatnya, terus ada semangka, buah yang jeruk, ceri yang itu dia belum boleh.
0: Berarti serba yang manis-manis itu alergi ya?
4: Iya, betul.
0: Waduh. Tapi menjadi sebuah karya yang manis dari tangan ibunda dan juga dari Kirana sendiri. Terus kalau yang sampingnya ini ada lukisan apa itu, Bunda?
4: Oh, yang samping ini lukisan persahabatan ya, yang seperti kayak dipakai Kak Tika.
0: Oh, oke.
4: Okay. Itu friends. Nah, itu
0: kupu-kupu, ya, ada kupu-kupu dan juga. Dua sahabat, dua karakter
4: ya. Kalau Kirana kecenderung ke karakter itu ya, Kak,
3: anime gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya genre apa ya? Kalau lukisan ini bisa dibilangnya apa sih, Kak Tika? Genre atau apa ini?
4: Kayaknya yang bisa jawab.
3: Iya, genre.
0: Iya, itu
3: kalau Kirana lebih ke drawing anime karakter gitu. Kecuali ketika melukis objek kayak kue-kue itu seperti yang ini yang kami bawa ini, dia painting gitu aja, painting objek-objek gitu.
0: Oh, beda jenis ya?
3: Beda.
0: Nah, itu kita boleh dijelaskan sekalian, Kak Tika.
3: Ya, kita di sanggar itu mempelajari berbagai macam teknik dari 2 dimensi sampai 3 dimensi juga, Mbak. Kak Nabila, yang kita bawa ini jenisnya painting, terus yang ini drawing dengan karakter anime. Yang kemarin kita kirim ke Jepang, terus yang di Prancis pun karakter
4: Kirana
3: itu. Iya, anime itu. Tapi dimix-mix dengan beberapa macam teknik gitu, Kak.
0: Jadi ada kayak ada macam jumputannya ya kalau Nabila lihat ya. Warnanya dari segi warna atau seperti apa ini, Bunda?
4: Kalau untuk batik tulisnya sih, kalau seperti Kak Tika ada di gradasi sih.
0: Pewarnaan manual.
4: Ya, pewarnaan alam ya, manual.
0: Wow, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Jadi selain ekspor, sudah diekspor
4: karyanya.
0: Sudah diekspor karyanya. Udah kemana aja, Bunda?
4: karena karya Kirana. Mm-hmm. Karya Kirana sementara Singapura.
0: Oh, Singapura aja yeah. gitu
3: untuk
0: ya.
3: Yang tekstil ya. Kalau yeah. lukisannya udah kalo yang lukisannya, beberapa lukisannya negara yang
0: tadi saya sebut itu ya. Yeah. Wih, luar biasa nih teman Pro 2. Mm-hmm. Itu untuk kontributor dan sertifikat internasionalnya. Kalau yeah. pengalaman pamerannya, wah ini berderet teman Pro 2 ya. Mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2026 ini sudah ada sejumlah pameran yang diikuti oleh Kirana ya. Dan kebanyakan kalau Nabila lihat di Jogja ya Tante dan juga Kak Tika.
3: Iya.
0: Nah ini prosesnya seperti apa Kak Tika kalau boleh diceritakan
3: ya. Waktu itu kita merespon info-info kompetisi yang ada di media yang disiarkan oleh panitia di Jogja gitu mm-hmm. Kak. Terus untuk melatih soft skill murid-murid mm-hmm. ya, saya tawarkan apakah ada yang tertarik untuk kita mencoba mengapresiasikan karya gitu kan, pameran. Ternyata antusias adik-adik termasuk Kirana mm-hmm. kayak gitu. Terus alhamdulillah juga Kirana pernah lolos sebagai peserta bienal
0: apa
3: nasional itu?
0: Itu
3: Kak.
0: Bienal itu apa?
3: Bienal itu kegiatan ya dua tahunan mm-hmm. untuk melihat perkembangan seni rupa.
0: Oh.
3: Gitu. Terus pamerannya di tempat yang sangat prestisius mm-hmm. yang gurunya saja belum pernah pameran di sana.
0: Oh, iya. Belum pernah. Sudah melampaui gurunya.
3: Galeri Nasional.
0: Wah, luar biasa. Ini tapi prosesnya sendiri butuh apa ya? Butuh waktu atau hitungannya mudah atau susah sih Kak Tika? Tantangannya tersendiri apa nih?
3: Gini, kalau kompetisi gitu Kak, kita biasanya seleksinya tuh berdasarkan tema. Hmm. Kalau tema kita masuk dengan mm-hmm. Kriteria dari panitia mm-hmm. terus secara kuratorial juga lolos mm-hmm. maka bakal diambil biasanya mm-hmm. gitu. Nah kebetulan karya-karya Kirana yang masuk termasuk ke ranah internasional itu mm-hmm. ya terseleksi secara internasional dan masuk tema yang mereka sodorkan kayak gitu Kak.
0: Oh jadi
3: dan mm-hmm. untuk prosesnya sendiri anak-anak ya supaya tidak sama semua mm-hmm. itu kami pancing dengan storytelling. Jadi mm-hmm. adik-adik kita ajak bercerita, membedah apa yang ada di imajinasinya berdasarkan dari tema yang disodorkan panitia tersebut. Jadi semuanya original dari idenya adik-adik kayak gitu Kak.
0: Jadi terus, mm-hmm. termasuk salah satu metode yang Kak Tika ajarkan gitu.
3: Betul.
0: Ya
3: di. Jadi semuanya original gitu okay. dari idenya adik-adik ya.
0: Imajinasi yang benar-benar ditumbuhkan teman Pro 2 ya. Kalau Nabila suruh gambar mikir-mikir dulu kali ya. Mikir pun kayaknya susah yeah. untuk gambar. Nah ini kalau boleh dijelaskan juga Kak Tika kan punya sanggar nih uh-uh. Metode-metode yang diajarkan selain mungkin adik-adik disuruh berimajinasi, ada kayak tips ataupun metode tertentu gitu kakak untuk pendekatan gitu ke adik-adik.
3: Kalau seni rupa khususnya penting gini Kak, kamu tahu apa yang kamu gambar mm. dan kamu bisa menceritakan ke orang kalau kamu ketika kamu ditanya kayak gitu aja Kak, sesimpel mm. itu. Jadi nanti ketika adik-adik sebelum melukis itu kita pancing mm. dengan cerita lalu dieksekusi dengan visualnya mm-hmm. ketika jadi dia bisa presentasi. Nah dari presentasi itu kan biasanya orang bertanya kan mm-mm. kenapa kamu gini. Nah nanti otomatis secara naluri itu
0: bisa,
3: kalau memang bener-bener ya? Itu karyanya mm. adik original yang mm. saya maksud tadi pasti bisa menjawab kayak gitu
0: mm. yeah, yeah, yeah,
3: jadi yeah. memang target kita itu kita mencetak bukan follower gitu loh Kak, mm. apa ya, ya original tadi.
0: Jadi bener-bener. Selain mm-mm. bisa berkarya, mereka bisa mempresentasikan hasil karya tersebut.
3: Tuh,
0: gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, Kirana yang paling berkesan, kamu kan ikut kompetisi banyak nih. Yang paling berkesan yang mana sih kalau boleh tahu? Kak Nabila pengen tahu nih. Selama kamu ikut kompetisi yang paling bikin kamu seneng ataupun berkesan yang kompetisi mana?
2: Yang di mana?
4: Di Jakarta.
3: Jakarta?
0: Kenapa tuh kalau boleh tahu? Apa serunya yang ada di Jakarta waktu itu? Pesertanya yang ramai kah? Banyak temannya kah? Atau seperti apa?
4: Jadi dari puluhan ribu ya Kak?
3: Iya.
0: Wow, puluhan ribu?
4: Kan satu Indonesia ya, nasional. Oh, itu okay. Event 2 tahun sekali yang nasional yang mm-hmm. mereka tolak ukur untuk karya seni mm. ininya. diadakan 2 tahun sekali dan itu puluhan ribu. Mm-hmm. Itu cuman masuk berapa ratus ribu,
5: berapa yeah, ratus, berapa ratus,
4: 400-an kalau tidak salah.
0: Wow. Indonesia.
4: Jadi Kirana biasanya kan kita kalau menang kan dari sanggar beberapa orang gitu ya Kak ya. Kalau di Jakarta ini Kirana aja satu.
0: Satu dari sanggar.
4: Iya, satu dari sanggar.
5: Dari Jawa Timur Barat ya cuma Kirana.
0: Wah, keren banget. Itu dari segala umur?
5: Enggak, dibatasi Kak.
4: Dibatasi.
0: Anak-anak?
5: Iya. Dibatasi usia sampai SD atau SMP gitu ya.
4: Dulu
5: ya.
4: SMP.
5: SMP. Masih kategori anak-anak gitu.
0: Iya. Oke, dari puluhan ribu nih ya.
5: Iya.
0: Luar biasa.
4: Kirana yang mempertemukan ibunya dengan menteri.
5: Iya, waktu itu.
4: Menteri-menteri itu semua datang diundang untuk event itu.
5: Iya. Wow. Kak Kunto.
0: Iya. Ini menjadi cerita berkesan juga gitu ya buat ibunda.
4: Iya.
0: Wow, tapi tantangannya tersendiri nih Bunda. Kan itu maksudnya dengan apa ya? Kirana yang masih kecil, maksudnya kelas 2 SD dengan lawan-lawannya mungkin yang masih senior-senior. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri gitu? Apa yang bisa Bunda berikan, maksudnya didikan seperti apa yang Bunda berikan untuk adik Kirana ini?
4: Kalau saya sih sebenarnya membebaskan Kirana ya dalam berseni, berkreasi. Hmm. Jadi saya tidak menargetkan nanti ikut lomba nanti menang, enggak. Karena menang kalah itu kan sudah biasa. Hmm. Jadi dengan keleluasaan itu dia berkarya dengan hatinya, berkarya dengan sebebas mungkin. Jadi bisa menghasilkan karya yang jujur dari hatinya,
0: hatinya
4: aja. Jadi, ya, jadi saya tidak khawatir dengan kompetitor. Hmm. Enggak, ini memang karya Kirana kalau memang itu terkurasi dengan baik, bisa diterima ya oke, misalnya tidak ya nggak apa-apa.
0: Justru itu yang menjadi poin pentingnya. Iya. Gitu ya, bagaimana bisa mendukung yang benar-benar karya orisinil yang dari hati, hati. Karena biasanya kalau dari hati nyampenya juga ke hati.
4: Betul.
0: Gitu
4: ya. Karena juga suka ngudi ya Kak Tika. Nah. Hari ini mau les, besoknya enggak
5: mau. Jangan dipaksa.
4: Jangan dipaksa ya.
0: Justru kalau mudi biasanya hasilnya seperti apa nih Kak Tika?
5: Ekspresif.
4: Oh, ya, lebih.
0: Yeah. Justru ekspresif.
4: Ya, jadinya lebih cepat
0: ekspresif. Dan justru bagus enggak sih Kak Tika? Malah abstrak gitu.
5: Ya gimana ya? Maksudnya karena ada genre-genre tadi Kak.
0: Oh,
5: jadi
0: okay,
5: kita melihatnya juga situasional. Artinya oh ketika Kirana misalnya lagi gak mood kayak gini, ketika lagi mood gini. Yeah. Jadi semuanya kalau misalnya dipamerkan dan kita apresiasi itu ya menarik aja gitu Kak.
0: Justru terlihat gitu ya.
5: Betul, kejujuran tadi.
0: Oke, okay. Berarti ternyata melalui lukisan pun kita juga bisa melihat bagaimana mood seseorang gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen tanya-tanya atau kepoin ataupun ngasih semangat ke Dek Kirana, ke Bunda maupun ke Kak Tika nih, bisa banget ya di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh ramaikan live chat di YouTube channel RRI Madiun. Nah, sebelum nanti kita seru-seruan bareng lagi barengan mereka bertiga, kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di Sore Ceria hanya di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di sesi sore ceria barengan sama aku Nabila Negari dan masih dengan Deki Rana, ada Bunda Dini dan juga Kak Tika di sini ya. Jadi kita lanjut membahas seputar karya-karya manis dari Kirana. Nah, Kirana, kamu paling suka karya yang apa nih kalau boleh diceritakan? Paling suka yang paling kamu ingat gitu.
1: Yang ini.
0: Yang itu, yang apa tadi temanya, Bunda?
2: Patisserie and fruit.
0: Patisserie and fruit. Yeah. Ya, jadi itu apa ya? Mengingatkan kisah-kisah, ada cerita di baliknya gitu ya. Hmm. Itu tapi kalau yang misalnya yang biru itu apa itu? Angkasa ya itu.
2: Yang biru apa Kirana?
3: Iya, yang
0: apa itu yang biru itu Kirana?
1: Planet.
0: Planet. Nah, itu ceritanya gimana? Ceritanya seperti apa? Kamu kok bisa menggambar itu?
1: Lagi pengen aja.
2: Oh, okay. Gambar luar angkasa.
0: Luar angkasa. Biasanya kamu terinspirasinya dari mana sih, Kirana? Kalau kamu mencari inspirasi dari mana? Melihatkah?
1: Mikir sendiri.
0: Keren banget gitu ya, teman Bro. Nah, Kak Tika, ini cara membangkitkan imajinasi anak sendiri seperti apa sih, Kak Tika?
3: Diajak bercerita, Pak.
0: Oh, diajak bercerita. Yeah. Itu yang mulai Kak Tika sendiri atau metodenya seperti apa nih berceritanya?
3: Ya, kita tanya ketertarikan dia apa gitu, temanya disukai apa. Hmm. Ya, dari situ kalau kata kuncinya udah keluar kayak gitu, kita tinggal mancing aja. Setelah ceritanya selesai, yuk digambar yuk. Kayak gitu.
0: Tapi sebenarnya anak yang yang benar-benar tidak, istilahnya basicnya tidak bisa menggambar sama anak yang punya bakat kan beda ya, Kak Tika. Kalau misalnya anak yang benar-benar tidak punya bakat, terus tidak punya basic, ini bisa tidak sih diasah gitu?
3: Bisa. Kita munculkan dulu minatnya, Kak. Jadi kita ajak bermain-main. Jadi bermain-main dengan seni rupa, jadi pendekatannya lebih pelan-pelan kalau itu. Jadi enjoy dulu, asik dulu, kita munculkan kepercayaan dirinya bahwa apapun yang dia bikin di atas media, baik kertas atau kanvas atau patung, itu tuh artistik aja.
0: Okay.
3: Asal bisa dijabarkan tadi. Artinya ketika karyanya ini bisa dia ceritakan lagi, ini tentang apa, misalnya walaupun oret-oret, misalnya ini aku lagi marah, ya sudah itu karyanya tentang aku marah gitu.
0: Okay.
3: Akhirnya terus ketika kita bedah secara ilmiah lagi, kan larinya nanti ke psikologis. Dia marah kenapa, terus nanti solusinya kira-kira untuk gimana gitu. Jadi luas sih untuk jangkauan seni rupa itu, bisa ke terapi dan lain-lain gitu, Kak.
0: Jadi sebenarnya walaupun tidak punya bakat menggambar pun ataupun lukis, sebenarnya bisa gitu ya untuk biasa. Nah, ini kalau boleh dijelaskan nih, Kak Tika kan punya sanggar nih, apa tadi namanya?
3: Titikan Madiun School of Art.
0: Titikan Madiun School of Art. Nah, ini isinya apa aja? Diajarkan apa aja di situ? Ya.
3: Kalau visinya sih kita mau jadi sekolah yang bisa mewadahi karya adik-adik gitu. Terutama di Madiun dan sekitarnya sini, Kak. Karena saya sendiri melihat kurangnya apresiasi dari pihak-pihak terkait tentang perkembangan seni rupa yang sebenarnya ketika diolah dengan baik itu luar biasa dampaknya dalam jangka pendek, menengah dan panjang, itu luar biasa, termasuk terbukti ke adik-adik ini yang sudah

0: memiliki prestasi internasional itu kan kita sudah benar-benar mendunia gitu loh, Kak. Betul, betul. Tidak kaleng-kaleng mendunianya, benar-benar. Karyanya dikoleksi sana, bahkan yang Perancis itu karya-karyanya adik-adik itu dikoleksi UNESCO dan ditaruh di museum di sana. Suatu ketika nanti kalau adik-adik udah besar bisa ke sana tuh bisa ngelihat karyanya lagi tersimpan di sana.
1: Juga, Dubai juga. Karya anak-anak ini dijadikan buku, Kak. Untuk learning book di sana. Gratis.
0: Iya, betul. Gitu.
2: Termasuk karya Kirana ini salah satunya ada di museum ataupun buku itu.
0: Iya.
2: Wow, keren banget. Jadi benar-benar ada salah satu bocah atau salah satu anak yang benar-benar mendunia, teman Prodo. Madiun mendunia sesuai temanya.
0: Betul.
2: Oke. Nah, di YouTube channel Arab Madiun sudah ada yang komen nih ya, memberikan semangat. Keren, semoga semakin berkembang ya, dari Dana Oke.
1: Terima kasih.
2: Kemudian dari Agus, keren Kak, semoga makin berprestasi.
1: Amin.
2: Terus ada pertanyaan juga dari Amin Narsis, apakah udah ada next project untuk kedepannya, Kak? Terus semacam showcase berikutnya apa ya?
1: Untuk next projectnya nanti Kirana akan bikin baju setelah sial. Jadi batik tulis juga gitu.
2: Okay.
1: Jadi kita tuangkan ke dalam batik tulis. Terus yang pertama biar ada pemberdayaan perempuan. Jadi kita harus berdaya ya, Kak, ya. Karya kita juga harus bermanfaat dari hulu ke hilir gitu sih.
2: Ini kayaknya bakatnya Kirana sendiri kayaknya nyalur dari bunda kayaknya, kayak gue lihat ya.
0: Jadi CEO kecil ini, Kak. Udah punya ini produk-produk dari ya, karya-karyanya dia jadi produk.
1: Kemarin Haki sudah keluar untuk brand Halila Artnya, jadi kita makin pede untuk membuat brand selanjutnya.
2: Oke, okay. Brandnya adalah Halila Art.
1: Halila Art.
2: Halila Art. Oke, okay. Khalila Art.
1: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Nah, Mama Dini ini juga termasuk bisa dibilang motor ya. Jadi karyanya adik-adik tuh bisa, ternyata bisa gitu ya. Dibikin produk kita. Wah, luas pokoknya, Kak. Seni rupa tidak cuma berhenti dari karya yang dipasang di dinding doang.
2: Jadi sebenarnya pun karya lukis ini bisa dituangkan jadi 3D ya, salah satunya ini ya, kain tenun. Mungkin produk-produknya bisa dijabarkan sekalian, Kak, promosi ini ada apa aja itu selain kain tenun gitu.
1: Ini ada
2: apa aja tuh, Kirana?
1: Motifnya apa ini?
3: Planet.
1: Ada juga motif patisserie and fruit dan motif friends.
2: Mungkin bisa dijabar di apa? Yes. Dibentangkan itu shawl-nya, Bunda?
1: Oke, okay. boleh. Yang ini sudah terlihat cukup sih. Punya Kak Tika ada gradasi warnanya.
2: Oke. Okay.
1: Kalau punya saya black and white ya, khusus kalau tante-tante pengen sukanya black and white, enggak banyak warna, bisa yang black and white itu. Kalau Kirana lucu-lucu, jadi dari apa namanya usia muda sampai usia yang pernah muda bisa juga.
2: Oke, ini berarti bentuknya shawl.
1: Masih shawl sementara.
2: Masih shawl.
1: Untuk Khalila Art.
2: Oke, jadi ini kalau misalnya sekali produksi berapa pieces atau terbatas?
1: Kemarin sementara per desain, per motif, per model, per warna itu di 12 piece. Sementara,
2: 12 piece.
1: Ya.
2: Oke, jadi limited edition dong
1: tergolongnya. Batik lukis ya, jadi kita memang harus bersabar untuk menanti kakak-kakak melukis, membatik.
2: Oh, berarti ini benar-benar dilukis pakai tangan satu-satu?
1: Iya, ini batik
0: tulis ini, Kak.
2: Oke, padahal itu hampir sama ya. Saya pikir, Nabila pikir itu kayak printing-di-printing gitu.
1: Nah, itulah karena kita ini different ya, Kak. Maksudnya gambar, di-print, di-sablon, itu kan sudah biasa ya. Terus untuk kita kan memang tujuannya efeknya ingin juga dari hulu ke hilir ini ada pemberdayaan. Jadi ekonomi juga ikut. Jadi kita menyumbang lah untuk perputaran UMKM ini gitu. Jadi kita kolaborasi dengan pembatik-pembatik. Jadi kita bisa menggerakkan lagi gitu. Jadi, utamanya sih buat perempuan-perempuan.
2: Jadi benar-benar ini batik tulis tangan, teman berdua ya.
1: Iya, batik tulis tangan.
2: Tenun.
1: Iya, dari karya Kirana.
2: Karya Kirana. Nah, mungkin ada harapan ke depannya atau cita-cita dari Kirana apa sih kalau boleh tahu?
3: Dokter.
2: Dokter. Justru dokter, bukan pelukis ya.
0: Nanti dokter yang bisa melukis.
2: Luar biasa nih ya.
0: Ya, dokter Ohyong Jin.
1: Iya.
0: Yang kolektor itu.
2: Sosok inspirasi kamu siapa sih, Kirana? Ada tokoh favorit gitu mungkin?
3: Siapa? Teto.
2: Teto.
3: Teto.
1: Siapakah
2: itu?
1: sosok misterius.
2: Iya, aku tidak kenal. Coba dikenalkan kepadaku.
3: Rambutnya merah.
2: Rambutnya merah. Itu apa, toko animas? Toko animasi toko atau
1: anime
2: apa?
1: Ya?
2: Oh, title teman pro dua. Nah, Bunda, harapan sendiri untuk sosok Dek Kirana ini apa sih, Bunda?
1: Ya, harapannya kedepannya selalu happy, dia ceria dengan karyanya, dan juga terus semangat belajarnya, ya Kirana. Bahagia dan bisa bermanfaat bagi semuanya.
2: Amin. Kedepan kolaborasi, ada kolaborasi apa lagi nih Kak Tika? Mungkin ada dari sanggarnya atau dari sekolah-sekolah gitu yang mungkin pengen kolaborasi gitu, atau dari yang umum?
0: Ya, kalau program sanggar sendiri untuk tahun apa bulan ini pun kita sudah ada Kak. Nanti akan kami share ke biasanya di grup sih kita. Bulan ini ada apresiasi. Kemarin sempat tertunda karena saya sakit, itu belum bisa dieksekusi. Maka nanti kita akan eksekusi di bulan Juni ini, ada pameran sama kegiatan pemecahan rekor MURI menghias telur.
2: Wow, dilukis itu telurnya.
0: Iya, ada yang dilukis, ya, dihias.
2: Oh, ya. Di mana itu Kak Tika?
0: Sementara kita pakai sekretariatnya di Taman Obor.
2: Oke, di Taman Obor, teman pro 2 ya. Jadi kalau misalnya orang umum pun mau ikut, boleh atau tidak?
0: Iya, kita menjaring sebanyak-banyaknya dengan tema kebudayaan.
2: Kebudayaan. Untuk tanggal berapa?
0: Untuk rentang dari bulan kemarin Mei sampai kemungkinan akhir Juni nih Kak.
2: Akhir Juni. Iya. Itu untuk pendaftaran atau untuk melukisnya juga?
0: Untuk prosesnya. Untuk jadi prosesnya. Kita menjaring sebanyak-banyaknya pekarya yang mau berkontribusi menghias telur pas.
1: Kakak mungkin bukan juga pas berminat melukis.
2: Oh, berminat juga ya Kak. Bisa juga. Kan nanti jadinya polkadot-polkadot itu. Jadinya abstrak gitu telurnya ya. Waduh. Nah ini kalau misalnya mau join ke sanggarnya, pengen seperti Kirana ini, bisa di cek-cek di mana sih Kak Tika?
0: Ada di IG kita, titian Maju Mapan 5758. Itu ada IG-nya ya.
2: Titian Maju Mapan 5758.
0: Iya.
2: Oke, bisa lihat di Instagramnya itu ya teman pro 2. Kalau langsung kontak.
0: Betul. Kalau studio kita ada di Taman Nasri 8 nomor 112.
2: Oke, itu sanggarnya ya. Ya,
0: dekat dari sini.
2: Buka operasional bukanya jam berapa, Kak Tika?
0: Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 18.
2: Oke, jadi kalau mau menemui Kak Tika bisa di jam operasional tersebut ya teman berdua. Wih, plus untuk Kirana, keren banget ya kamu, semoga aja semakin banyak lagi, siapa tahu syukur-syukur membangun pameran nih ya nantinya.
0: Amin.
2: Di Madiun ya kan, bisa menampilkan karya-karyanya untuk diunjukkan ke warga Madiun gitu ya kan. Ini udah internasional di Madiun juga, semoga bisa luas, lebih luas lagi. Terima kasih banyak buat Bunda, Kak Tika, dan juga Kirana yang sudah sharing, untuk teman-teman Pro 2 juga yang masih menyimak di sini, dan terima kasih banyak ya sudah mengikuti. Sekaligus Nabila Nagari maupun pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa untuk edisi Sore Ceria berikutnya. Bye-bye.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama, Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong.
2: Tapak Sejarah.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

0: Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Yey, kita balik lagi teman Pro 2 dan senang banget ya di bulan Juni. Rentetan yang namanya tanggal merah udah kelar nih. Sekarang kita mulai beraktivitas, mulai semangat lagi ya. Teman Pro 2, kita bakal seru-seruan di hari ini hingga dengan tengah malam nanti, yang pasti akan ada konten-konten acara yang seru yang bakal temenin kamu semuanya ya. Masih di program Sore Ceria. Dan kali ini di program Jazz Music ya, masih ada beberapa single-single dan juga beragam informasi yang seru yang akan hadir buat kamu semuanya ya. Pastikan tetap stay tune sama dengan Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yang lagi nungguin timnas main ya teman Pro 2, nanti tepat pukul 20. Kira-kira bisa menang enggak ya? Harus optimis bisa menang. Karena kalau menang kita rankingnya bisa naik loh teman Pro 2. Dan banyak informasi yang beredar kalau kenaikannya nanti bisa 5 atau 4 peringkat ya, itu luar biasa banget. Jadi potensi untuk bisa tembus 100 nih bukan hal yang mustahil nih teman Pro 2 kalau nanti kita bisa ngalahin kedua kesebelasan tersebut ya, karena secara rank mereka di atas kita. Oke. Tadi kita bakal update terus dan kita lanjut nanti tepat pukul 19 juga seperti biasa bakal hadir program Music Live Chat ya.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih di program Sore Ceria, masih dengan single-single yang keren banget, baik single lokal maupun juga mancanegara, belibet ya. Dan sesaat lagi tepat pukul 19 kita bakal seru-seruan di program Music Live Chat ya, bersama dengan satu cewek yang kece banget. Barusan ngerilis single ya, teman Pro 2, nanti akan kamu simak untuk selengkapnya siapakah saat lagi ya.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

di Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi sih aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman bro 2 yang main ke MLC malam hari ini karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti, bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow, alright. Berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, sehappy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya.
0: Mm-mm.
1: Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Alright.
0: Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
1: Pasti kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalannya dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngelawan ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang enggak cuman apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar
1: gitu sih.
0: Benar. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan, dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan banget.
0: Oh, wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh, wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, benar. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Benar. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh, wow. Ya. Waktu itu pernah enggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke. Nah,
1: di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu,
0: benar-benar
1: nggak berani buat naik
0: panggung. Bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan, akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
0: Seberapa nah, cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Pas aku kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oh, oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar.
1: Diputar-putar.
0: Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, okay, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papah nemenin. Gitu.
0: Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Gokil, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke. Okay. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes yeah, buat terus-terusan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Alright. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya, support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: wow banget.
1: Please profesional pakai, jangan fangirling dulu please sih.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi suara makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang nendang gitu.
0: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada. Momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, okay.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Bentar lagi rilis.
1: Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener enggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener
0: Okay, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa okay, yang nanti, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan
0: ya.
1: Pecah gong.
0: Nah, itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kei.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman Produ sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman Produ seluruh Indonesia dan juga Keilova ya, Keilova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain.

0: ada di playlist,
1: yes,
0: bisa banget buat pre-save karena setengah hadir udah bisa kalian pre-save.
1: Alright.
0: Thank you so much.
1: Yeah. Itu dia ya, berarti setengah hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Alright.
0: Seru banget
1: ya. Yeah. Betul. Kayaknya kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
0: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
1: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali ini terima kasih Nakei. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakei. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

0: Info Pro 2. Okay, sebelum kita lanjut ke Q&A ya teman Pro 2, ada satu informasi untuk kalian semuanya. Jika salah satu film Indonesia rencana besar untuk Mati Dengan Tenang, karya sutradara Ismail Basbet ini terpilih untuk mengikuti kompetisi utama Festival Bergengsi Shanghai International Festival ya. Yang mana film ini dalam keterangan yang diterima nih teman Pro 2 itu masuk dalam 7 kategori, yaitu Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, and Best Outstanding Artistic. Ini pencapaian yang luar biasa ya teman Pro 2, yang mana festival ini akan berlangsung pada 12 hingga 21 Juni nanti ya. Dan yang pasti untuk film ini nanti bakal bersaing ya dengan film-film yang lain nih teman Pro 2, yang mana sejumlah aktor senior bermain dalam film ini seperti Ferry Salim, Melissa Karim, dan Ferdi Sulaiman ya. Setelah penayangan di Shanghai International Film Festival, film ini akan dijadwalkan diputar di bioskop-bioskop seluruh Indonesia di akhir tahun ini. Congratulations.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, menjalani beberapa profesi sekaligus nih teman Pro 2 dalam kehidupan ini. Walaupun gak sedikit juga yang bisa ngelaluinya nih teman Pro 2, istilahnya itu orang multitasking. Nah, salah satunya adalah orang yang nanti bakal Bagas coba ajak ngobrol ya sesaat lagi. Dia ini sebagai seorang musisi juga dan juga berprofesi sebagai seorang guru. Guru matematika lagi teman Pro 2 ya, di salah satu kabupaten sebelah mana ya? Sebelah barat, perbatasan dengan Kabupaten Medan, berarti Magetan. Nah, oke. Okay. Pernah datang nih tapi bersama dengan murid-muridnya beberapa waktu yang lalu, dan Bagas juga sempat nodong, yuk kawan-kawan kita ngobrol ya. Dia ini seorang guru yang sangat berpotensi dan juga memiliki kemampuan yang unik ya. Dia juga seorang rocker. Biasa megang bass. Nanti kita bakal ngobrol. Kalau kalian penasaran dengan siapa, kalian bisa cek aja di sosial media kita, di akun Instagram kita di @radioprodomadiun ya. Kita udah posting, kita bakal seru-seruan ngobrol bernutrisi lagi dengan cowok yang satu ini. Oke, sesaat lagi ya di Pro 2 Jaga Malam Q&A. Sesaat lagi kita bakal ngobrol bersama dengan, kalau guru dipanggil bapak, kalau pas ngeband dipanggil apa ya? Bro gitu ya.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Nama B-nya adalah Everton, teman Pro 2 ya. Udah pernah datang ke Pro 2? Kayaknya sih sudah beberapa tahun yang lalu ya. Dan di situ bapak-bapak guru yang satu ini juga ikutan hadir. Dan Evertonnya masih ada? Masih masih berkarya hingga sekarang, bahkan luar biasa. Kemarin ini sering manggung nih teman Pro 2. Dan Bagas juga lihat di story-nya juga, atau di status WA-nya bapak ini, wah luar biasa nih. Meskipun jadi guru, tapi ya yang namanya musik itu juga udah mendarah daging gitu, jadi tetap jalan. Dan itu tanpa mengorbankan yang namanya profesinya sebagai seorang guru tahun Pro 2. Wow, luar biasa. Bagasnya salut banget sama bapak yang satu ini. Oke. Okay. Nah, ini tadi Bagas sudah kontak-kontakan, sebentar lagi dia masih nyeting-nyeting handphonenya teman Pro 2. Karena kita by phone, next janji bakal datang untuk bisa live nih teman Pro 2. Oke, okay, setelah single yang satu ini kita bakal langsung menghubungi Babs ya, sesaat lagi nanti kita akan hadirkan, saat lagi.

0: Alright, kita sudah tersambung nih sama sebentar. Masalahnya Bagas baru tahu nama aslinya nih teman Pro 2 ya. Baru tahu dengan ini kalau di sekolah murid-muridnya manggilnya Bapak ya. Bapak Rakyan Caraka Radia Mangrfa SSI. Ini jujur Bagas juga penasaran nih kata yang terakhir ini nyebutnya seperti apa ya. Dan beliau ini adalah seorang musisi dan seorang bassis dan juga guru matematika dari SMKN 1 Bendo Magetan. Oke, kita langsung sapa aja. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, ini malam, ya. Ini apa Bagas pertama manggilnya Bapak karena seorang guru.
1: Ya. Halo.
0: Sebagai seorang musisi, bro, gitu ya. Oke, alah. Manggilnya biasa aja lah ya. Malah ini nanti agak kaku nanti. Oke. Ini biasanya manggilnya kalau murid-muridnya gimana sih?
1: Manggilnya Pak Ken gitu ya.
0: Ya,
1: terus sambil dada-dada
0: gitu. Kita manggilnya Kak Ken aja deh. Ya ini masih muda, tahun 22. Oke. Ini sebentar, namanya Rakyan Caraka Radia. Ini yang terakhir itu gimana nyebutnya, Kak Ken?
1: Manggilnya Mangrfa.
0: Oh, Mangrfa. Itu kalau boleh tahu maksudnya apa sih? Maksudnya Mangrfa itu?
1: Mangrfa itu kayak apa? Diambil kosakata Sanskrit ya. Tangana Dharma Mangrfa.
0: Kok bisa kepikiran orto kamu ngasih nama kayak gitu tuh?
1: Nah, itu. hanya kedua ortunya
0: yang tahu ya. Beneran. itu apa ya? Istilahnya Mangrfa gitu ya. Mangrfa Rakya Rakyan Caraka Radia Mangrfa. Jadi ya, oke, NAA semuanya. Kita beliau ini seorang guru matematika, pernah datang juga ke Pro 2 nih bawa muridnya ke sini dan jujur Bagas juga pengen banget ngobrol di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang musisi dan juga sebagai seorang guru itu seperti apa sih kesibukannya. By the way kemarin akhir tahun gimana nih? Apakah rame atau biasa-biasa aja nih Kak Ken nih jawabnya kemarin untuk musiknya?
1: Ya, alhamdulillah rame.
0: Wah, rame ya?
1: Iya, rame banget.
0: Oke. Iya, kalau boleh tahu kemarin itu di Magetan ada event apa aja sih? Yang dihadirin sama teman-teman bersama band-nya Everton ya band-nya.
1: Oke, kalau untuk Everton sendiri belum ada ya, kalau Everton sendiri.
0: Oh, berarti kemarin proyeknya kakek sendiri berarti?
1: Iya, mentar-mentar malahan.
0: Oh gitu, kalau boleh tahu main di mana aja? Dan itu bareng dengan band lain atau kakek nih main solo sendiri kayak gitu?
1: Ya, jujur sama proyek lain.
0: Proyek lain
1: terus,
0: ya?
1: Terus apa namanya? Teman-teman campur-campur sih.
0: Oke. Masalahnya kemarin Bagas juga sempat nanya-nanya kepada teman-teman nih di entah baik itu di kota ataupun juga di Ngawi juga kemarin bahkan pemerintah daerahnya juga sepi-sepi aja nih Mas, masalahnya lagi prihatin ya karena kejadian di Sumatera kemarin. Yeah. Tapi overall sih beberapa tempat-tempat hiburan itu juga masih menyelenggarakan acara-acara hiburan ya berarti ya. Walaupun tanpa tanpa kembang api yang pasti. Oke. Nah, ini sisi ya, basis ya, benar ya? Basicnya sebagai seorang basis. Dan Bagas lihat dari beberapa karyanya itu memang secara basic genrenya itu seorang player musik pop gitu ya. Genrenya pop. Tapi juga tidak jarang ketika unggah story ya di statusnya itu sering banget mainin musik-musik metal kayak gitu. Nah, ini sebenarnya Kak Ken ini awalnya nih sebagai musisi dulu atau guru dulu nih?
1: Lebih ininya musisi dulu.
0: Musisi dulu gitu.
1: Ya, atau hobi, sebagai hobi aja sih.
0: Oh, hobi aja.
1: Ya.
0: Gitu nah. Nah, terus ini apa namanya? Ganggu enggak sih kegiatan guru sama musik gitu?
1: Ya, selama kita pintar ngatur waktu, insya Allah enggak ganggu. Apalagi misalkan di apa sekolahan ada jadwal kosong dan bisa ditinggal, bisa kali switch mode ya dari mode guru terus mode musisi.
0: Mode guru mode musisi gitu ya. Oke. Dan alat yang Kak Ken apa biasa pakai adalah bass. Memang awalnya seorang bassis atau dari instrumen yang lain nih Kak Ken?
1: Kalau untuk pertama aku berangkatnya dari gitar dulu Mas.
0: Oh, gitar dulu.
1: Nah, ya, itu pun itu untuk ibaratnya untuk ngelanyahin satu apa? Chord per dasar ya. Minimal mayor minor dulu deh.
0: Oh, mayor minor dulu.
1: Iya, heeh. Gitu. Setelah main gitarku lancar untuk aku sendiri. Jadi di situ 1,5 kemudian satu setengah tahun kemudian ya pas itu kelas 1 SMP kalau nggak salah, diajak teman main ya iseng-iseng teman SMP main band itu, aku nawarin diri gimana kalau aku megang bass.
0: Oke.
1: Mereka ACC, oke gas dah.
0: Ya oke. By the way, ini kan sebagai sekarang benar-benar mendalami musik bass gitu ya. Apakah seorang bassis itu harus bisa gitar dulu nih, atau langsung aja belajar bass kayak gitu?
1: Kalau dari POV ku sendiri sebaiknya diawali dengan gitar dulu.
0: Oh gitu.
1: Jadi biar nggak kaku.
0: Ini sebenarnya ada bedanya nggak sih kan seorang gitaris gitu ya dengan seorang bassis kan dengan jumlah senar yang berbeda gitu. Nah ini sebenarnya adaptasinya seperti apa sih? Biasanya cara betotnya dari awalnya yang memetik terus akhirnya membetot gitu kan, itu butuh adaptasi berapa lama gitu, Kak Ken?
1: Ya karena apa namanya, aku ngeliat role model ya, salah satu artis idola Indonesia lah ya, terkemuka di Indonesia. Ya aku afirmasiku waktu itu jadi bassis walaupun diawali dengan gitar, apa latihan gitar kok kasar.
0: Oke.
1: Jadi terlanjut.
0: Oh iya. Nah bassis favoritnya siapa nih, Aken?
1: Apa?
0: Bassis favoritnya siapa?
1: Oke, kalau untuk Indonesia itu Om Yuga Sampurna.
0: Dewa 19. Terus kalau dari luar siapa?
1: Dari luar kebetulan mulai SMA aku ngefans sama John Myung, Dream
0: Theater. Oh, John Myung. Suka banget sama musik-musik ini ya, musik-musik imperial, musik-musik yang anti mainstream ya gitu ya. Oke, baiklah. Nah, ini sebagai seorang sekarang kita sebagai seorang musisi ya. Jadi udah musisi dulu gitu. Nah. Anak band, guru matematika gitu ya. Bahkan juga ada teman di Madiun tuh, dia juga seorang bassis, tapi guru apa? Guru kimia atau fisika itu dia. Heran, gitu ya.
1: Nah, patut diapresiasi.
0: Nah, ini gimana nih awalnya guru matematika dan seorang bass kayak gitu, ini emang dari kecil suka matematika, Kak Ken?
1: Ya, alhamdulillah suka banget matematika dan paling bisa itu.
0: Oh gitu, jadi memang dari awalnya memang dulu pelajarannya di matematika berarti, Kak Ken ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi matematika. Jadi guru berarti kapan nih, Kak Ken?
1: Jadi guru ini belum ngomongin SMK dulu ya. Mulai dulu baru sih, Mas.
0: Baru?
1: Aku baru, kalau terhitung awal tahun 2026 nih, baru 5 tahun ini.
0: Oh, baru 5 tahun ini ya. Dan saat ini Kak Ken ini mengajar di SMKN 1 Bendo Magetan nih, teman berdua. Ya, oke, dan bahkan juga sedang lihat di apa namanya, story-nya itu juga ada. Di sekolah ada band-nya berarti ya?
1: Oh, ada.
0: Oke, ekskulnya. Dan Kak Ken sendiri yang ngatur, yang membidangin?
1: Ada teman yang PJ-nya.
0: Oh, PJ-nya.
1: Jadi aku cuma sekedar membantu aja.
0: Oh, sekedar membantu doang gitu. Oke. Nah, ini sebagai seorang berarti guru, berarti musisi ini sekarang notabene-nya sebagai hobi ya. Sementara itu untuk kerja utamanya berarti sebagai seorang guru. Oke. Yeah. Nah, ini kalau apa lagi ini nih? Ini kan lagi liburan nih, Kak Ken ya. Dan bentar lagi kan ini Januari, Februari, nanti libur, puasa, Februari, Maret, terus tahun ajaran baru. Nah, ini kalau boleh diceritakan nih, biasanya ketika di saat dalam momen tahun ajaran baru kan biasanya sibuk-sibuk banget nih, lagi terimaan ataupun juga mungkin musim-musim lagi ujian nih, semesteran kayak gitu. Nah, itu gimana cara ngatur manggungnya? Tetap jalan atau harus ditunda dulu nih, Kak Ken?
1: Ya pokoknya selama jadwal bisa diatur, it's okay aja. Itu kalau aku.
0: Oh gitu.
1: Jadi gak ribet-ribet banget sih. Kalau misalkan harus ada prioritas yang harus diutamakan, utamakan dulu prioritasnya. Tapi kalau emang manggung itu kasarannya mendesak banget, ya udah. Nah, pinter-pinternya ngakalin, pinter-pinternya cari teman yang mungkin bisa didelegasiin.
0: Maksudnya delegasiin? Maksudnya delegasiin berarti nanti audisional gitu.
1: Ada bukan. Jadi di sekolahan misalkan contohnya ini ujian semester.
0: Oke.
1: Okay. Ujian semester kan ada waktu jaga. Sudah di jadwal nih jaganya. Pokoknya kalau misalkan bentrokan sama jadwal manggung, entah itu sama band siapapun deh yang itu sudah di jadwalkan jauh hari, ya udah ntar buru-buru nyari teman yang bisa yang klop deh, yang klop dan bisa apa diandelin.
0: Oh gitu. By the way, simpel ini okay, murid-muridnya udah tahu belum? Udah banyak yang tahu belum kalau Kak Kenny seorang musisi gitu?
1: Alhamdulillah udah
0: tahu. Diam-diam
1: saking.
0: Oh gitu. Itu. Ini benar. Ini Kak Ken yang ngasih tahu atau mereka yang cari tahu?
1: Mereka cari tahu.
0: Ah, aduh, mereka cari tahu loh tuh itu ya keren sekali. Oke. Nah, ini pernah nggak sih ada momen gini? Misalnya Kak Ken mungkin pas waktu manggung live ya bersama dengan Everton ataupun mungkin juga dengan project yang lain. Itu di tempat hiburan lah ya. Nah itu ada muridnya datang gitu terus Pak gitu.
1: Jangan mereka tahu. Ada malahan yang apa kita ajain buat nge-kru ada.
0: Oh gitu.
1: Ada juga yang tiba-tiba siapa Pak Ken terus kasih salaman. Waduh, terus nih. Mereka bertugas gitu.
0: Oke, ayo kerja PR belum gitu.
1: Iya. Kebetulan itu muridnya aku ajar itu.
0: Oh gitu ya. Yeah. Jadi memang apa ya? Ini mungkin kedekatan ya Kak Ken ya. Mungkin betul. Waktu Kak Ken dulu apa namanya sistem pendekatan guru. Dulu sama sekarang mungkin berbeda gitu. Kak Ken mungkin bisa merasakan. Nah ini kalau Kak Ken sendiri dalam menjaga korelasi gitu ya, hubungan baik entah itu terutama di luar deh. Kalau di sekolah okay lah. Kalau di sekolah itu pasti ada sekat ya antara guru sama muridnya. Jadi harus sopan, harus ngambil pak, harus ini itu harus gitu ya. Nah ini kalau misalnya di luar ini Kak Ken ini gimana nih memperlakukan seorang murid ini? Apakah sama dengan sekolah atau mungkin ya?
1: Apa namanya kayak tempat nongkrong aja. Tetap gitu. Mereka manggil aku pak, aku manggil bro atau pak yang manggil nama. Ajak ngopi, ajak ngobrol, nongkrong, kayak teman gitu deh.
0: Oh gitu. Jadi mereka tetap nggak mau manggil kak mas gitu ya, pak.
1: Okay. Gini. Ada sih apa murid ya sekarang alumni ya. Apa namanya itu yes apa ya tetangga lah.
0: Itu
1: dia biasa manggil mas gitu. Tapi kalau di luar dia manggil mas, tapi kalau di sekolah manggilnya pak.
0: Pak gitu ya. Okay.
1: Tapi kalau untuk pas teman-temannya unik nih. Pas teman-temannya apa nongkrong sama apa tuh tiba-tiba itu ya enggak janjian. Apa aku minta wes panggil aja mas gitu. Keterusan deh.
0: Okay, jadi memang hubungannya seperti itu ya, lebih di dekat lah ya, kayak di luar kayak betul. Seperti sahabat, seperti saudara kayak gitu. Okay deh. Nah terus yang menarik lagi nih Kak Ken ya, sebagai seorang musisi kan, apalagi dengan Everton kemarin kan baru ngerilis album nih teman berdua ya, nanti kita bakal bahas di segmen tersendiri ya bersama dengan Everton. Nah ini yang paling menarik adalah kita tahu kalau proses produksi ya, apalagi Everton ini juga ada di manajemen yang mana itu mengharuskan rigid gitu, harus ini kayak gitu. Nah ini sempat ini gak sih apa namanya cah kayak gitu gak sih, apalagi guru matematika nih yang harus berpikir rumus harus ini dan lain sebagainya. Nah kayak gitu sempat apa ya, jadi kayak di pikiran tuh kayak keblak banget gitu loh. Nah ini sempat gak sih kayak gitu?
1: Kalau sejauh ini sih alhamdulillah enggak ya mas ya, ini. Ya, jadi apa ya itu tadi apa pinter-pinternya manage waktu, apa yang mana yang harus diprioritasin dulu, terus juga apa kompromi sama teman satu band.
0: Gitu. Oke.
1: Ya, itu sih.
0: Itu aja ya.
1: Ya,
0: jadi
1: nggak terlalu
0: bertele-tele. Bertele-tele gitu. Luar biasa lah 92 ya. Jadi ini soal apalagi guru matematika itu kan pasti ya sekarang kan kita tahu lah matematika ini kayak pelajaran yang banyak anak-anak yang jadi kayak killer kayak gitu. Ini termasuk ada yang bilang Kak Ken ini termasuk guru killer nggak sih?
1: Tergantung anu masing-masing sih.
0: Oke, kalau ini kalau misalnya sempat nggak sih Kak Ken tuh ada seorang apa seorang murid gitu yang apa ya istilahnya tuh okay lah, yang namanya guru tuh pasti punya ini ya, punya feeling gitu ya, layaknya orang tuanya kayak gitu. Ini betul. Anak nih kayaknya nggak suka deh sama aku sama ini gitu. Sempat ini nggak sih nemuin kayak gitu nggak sih?
1: Sempat banget. Jadi apa misalkan ya tetap ada treatment like a teacher ya, yes, bagaimana guru mestinya ya. Kalau misalkan ada yang apa, yes, berseberangan harus kita lurusin dengan cara aku sendiri. Entah itu dengan cara halus atau cara ya sedikit ditekan. Gitu deh.
0: Ah gitu. Oke, okay. Ini kalau ini bagi tipsnya nih Kak Kenny. Sebagai seorang guru dalam mengatasi murid yang bandel atau yang mungkin yang apa ya, diomongin itu susah banget kayak gitu. Nah, itu pendekatannya seperti apa nih? Dan mungkin sempat enggak Kak Kenny itu sempat ditetangin orang tuanya kayak gitu. Apalagi anak sekarang kan hobinya ngadu gitu kan. Ya. Nah, itu gimana tuh Kak Kenny?
1: Ya, sejauh ini alhamdulillah enggak
0: ada.
1: Karena
0: ya,
1: apa namanya, enggak ada. Karena apa, dibilangi teman juga, diwanti-wanti, jangan apa namanya, jangan kasarnya, jangan main fisik gitu. Oke. Jadi wanti-wanti duluan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu oke.
0: Okay. Untungnya enggak ada kejadian hal seperti itu ya.
1: Alhamdulillah enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Sebatas apa namanya? Masih sebatas aman lah.
0: Masih sebatas aman ya.
1: Ya.
0: Ada yang naksir sama Kak Ken? Murid cewek. Gimana? Mungkin ada yang naksir?
1: Sejauh ini belum ya. privasi.
0: Masalahnya ini loh kalian ya, apalagi SMK ya, SMK itu kan jarak ya, mungkin jarak antara apa namanya guru sama muridnya itu ya mungkin perbedaannya sekitar rata-rata berapa sih yang paling pendek kalian antara guru sama murid tuh di SMK tuh 5 tahun ada nggak sih, 5 sampai 6 tahun gitu? Lebih malahan.
1: Belasan.
0: Oh, belasan.
1: Ya, 12-13 tahunan lah.
0: Oh, 12-13 tahunan. Itu yang paling pendek ya?
1: Ya, yang paling ibaratnya yang paling tua lah,
0: murid. Oh, gitu.
1: Untuk tahun pelajaran ini.
0: Oh, iya. Ya sebenarnya enggak jauh-jauh juga sih. Masih mungkin kan untuk ditaksir biasanya. Enggak, jangan ya.
1: Oh, nanti dulu.
0: Eh, masalahnya ada loh cerita Kak Ken. Saya ingat Bagas tuh dulu, guru Bagas tuh ada yang loh, guru kimia kebetulan tuh loh. Pak, ini dulu muridnya ya gitu. Kak Ken sempat ada enggak sih nemuin kayak gitu guru, terus akhirnya ketika udah lulus loh ya, bukan ketika masih di sekolah itu, nemuin enggak sih?
1: Jujur kalau aku dari aku sendiri nggak ada nih
0: mas. Nggak ada ya?
1: Dari aku sih nggak ada ya.
0: Beneran ada dulu ada Bagas tuh.
1: Iya bener.
0: Teman Bagas sebangku masalahnya dulu tuh. Wah.
1: Iya.
0: Ternyata jadian sama guru kimia nih, waduh keren. Oke. Nah Kak Ken, ini satu pertanyaan yang mungkin pengen banget Bagas tahu gitu ya. Apalagi ya, ini kan dua profesi yang sangat Kak Ken cintain gitu ya. Yeah. Nah, ini kalau disuruh milih nih antara musisi sama guru itu Kak Ken tuh lebih serak yang mana? Pilih salah satu ya.
1: Oke. Untuk profesi yang lebih menjanjikan guru sih.
0: Oh, guru. Gitu. Yeah. Kenapa? Kenapa kok Kak Ken bilang musisi enggak menjanjikan nih sekarang?
1: Nah, ini ngomongin soal aduh ini maaf ya,
0: mungkin nggak terlalu ini sih, dalam artian bukan berarti musik itu nggak ini, tapi kenapa kok musik ini sekarang masih kurang begitu bisa diajak berkembang nih untuk di wilayah kita aja sih.
1: Kalau ngomongin soal kenapa aku milih guru ya, karena aku bisa umur hidup ini dalam artian basicnya matematika itu dengan kasarnya apa mengamalkan murid-murid itu. Itu jawaban singkatku sih.
0: Guru ini untuk saat ini memang menjadi satu hal yang harus ditekunin ya.
1: Ya betul.
0: Nah kalau musisi sendiri, meskipun ini sebagai hobi ya, sebagai hal yang mungkin ini sebagai rumah kedua kayak gitu ya. Ada target nggak sih dari Kak Kenny sebagai seorang guru yang fokusnya jelas di guru, tapi untuk musiknya pastinya ada target juga dong. Apalagi bersama dengan band-nya kayak gitu di masa-masa yang akan datang.
1: Ya, kalau untuk target sementara belum ada. Tapi kalau untuk apa namanya perjalanan, aku sih let it flow. Kalau misalkan diajak apa, ini ada event nih, bisa tanggal segini longgar atau enggak? Jadi aku kalau misalkan ini session player ya, kalau misalkan sekali lagi kalau misal jadwalnya enggak bentrok, ambil aja.
0: Gitu. Bersama dengan Everton targetnya ada nggak nih?
1: Bersama dengan Everton tetap menulis lagu.
0: Menulis lagu.
1: Ya.
0: Oh iya.
1: Tetap berkarya dan berkarya. Okay.
0: Oh iya, by the way di Everton itu berarti semua lagu yang nulis Kak Ken sendiri atau teman yang lain tuh?
1: Sama kebetulan berpartner sama Egi, itu siapa ibaratnya Kak tingkatku.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gitaris gitu. Terus sama apa Mas Aryo.
0: Aryo.
1: Ya. Terus juga Renajwa dan Leo.
0: Oh gitu. Udah. Jadi, udah.
1: Semuanya bahu membahu.
0: Bahu membahu ya. Udah berapa karya yang benar-benar murni Kak Ken ciptakan nih lagu?
1: Untuk di mini album itu dua.
0: Dua ya.
1: Mini album kemarin 2022. Pak yang 2025 ini yang apa namanya Erotomania album buah album ini? Ntar aku hitung dulu ya.
0: Oh, banyak berarti ini.
1: Iya. Satu, tiga, empat, lima. Satu, tiga, empat, lima. Terus apa? Enam.
0: Enam ya?
1: Dari 11, enam. Ya. Oh. Itu pun aku cuma nadanya aja.
0: Nani. Oke. Baik. Luar biasa nih Kak Ken ya. Jadi dua profesi yang memang benar-benar saling ini ya, saling support ya. Kalau yang pasti sebagai jadi guru matematika nggak pernah ini ya kan, kadang-kadang seorang guru itu kan ada rasa karyanya ke musik kayak gitu ya.
1: Itu pasti
0: ya. Oke, jadi seperti itu nih teman-teman berdua ya. Jadi kedua-duanya saling apa namanya, saling mengisi ya gitu. Nah sementara itu ya, itu sebagai seorang musisi ya, tetap terus berkarya dan berkarya. Nah sementara itu sebagai guru nih, apalagi sekarang ya, ini banyak sekali guru-guru yang punya prestasi individu nih Kak Ken, kayak guru favorit, terus punya karya apa dan dilombakan. Nah ini Kak Ken sendiri ini punya target individu gak sih sebagai seorang guru tuh? Kedepannya bakal jadi seperti apa gurunya gitu, atau sekarang mungkin lagi menyiapkan kayak apa ya, kan ada beberapa guru yang punya apa ya, penelitian apa, terus diikutkan lomba apa kayak gitu, ada gak sih yang Kak Ken lakukan hal-hal seperti itu?
1: Untuk saat ini jujur belum dulu ya. Kasarnya apa, memberi panggung yang lain.
0: Memberi panggung yang lain. Wah tahu nih, makasih. Kayak istilah memberi panggung yang lain nih kayaknya ya. Aduh ya apa tapi ada nggak sih target apa namanya Kak Ken sebagai seorang guru kedepannya tuh pengen jadi guru seperti apa?
1: Yang jelas apa ini ya, untuk yang pasti nggak memberi manfaat pada anak didiknya. Itu aja dulu. Itu jadi aja apa dulu namanya, kalau misalkan untuk prestasi sebagai guru favorit itu bonus. Yang penting jadi manfaat dulu aja. Itu aja. Dari aku sendiri nggak pengen muluk-muluk dulu mas. Lakuin aja dulu langkah kecil, step by step. Nah nanti kalau misalkan memang ada peluang,
0: ambil aja kayak gitu ya. Tapi overall saat ini benar-benar nyaman banget ya di SMKN 1 Bendo ya.
1: Alhamdulillah. Sudah berjalan ya
0: 5 tahun.
1: Belum ada ya
0: 4 tahun ya. Oke, baik. Oke deh Kak Ken, luar biasa nih sebagai seorang guru, sangat menginspirasi kita semuanya. Ya, jadi dua musisi yang ya dua sisi yang sangat-sangat kita perlu tahu juga nih teman berdua, kalau ternyata meskipun kita punya apa namanya hobi seperti ini, saling mendukung satu sama lain itu menjadi satu imbus ya, jadi vitamin tersendiri untuk Kak Ken untuk tetap bisa berkarya. Dan juga semoga aja nanti guru lebih dicintai sama murid-muridnya gitu ya. Disayangin.
1: Amin.
0: Seperti itu. Dan juga untuk karirnya sebagai seorang musisi juga tetap lancar, dan nanti kita akan hadirkan segmen yang lain ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Everton, akan kita undang juga ke sini. Oke deh, sukses Kak Ken atas karirnya. Thank you banget atas waktunya ya. Sampai ketemu lagi nanti. Di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Alright. Seru ya teman pro 2. Guru yang dicintain sama muridnya. Next kita bakal obrol lagi dengan untuk khusus hari Jumat ya teman pro 2 di segmen ini. Kita bakal ngobrol lebih banyak dengan teman-teman dari musisi dari berbagai sudut pandang ya. Yang ini tadi dari sudut pandang sebagai seorang guru sama musisi, dan nanti insya Allah kita juga bakal ngobrol dengan banyak sekali musisi-musisi gak hanya dari Madiun. Insya Allah nanti kita juga akan mencoba untuk mengintip beberapa musisi yang ada di daerah-daerah lain ya. Oke, thank you banget udah simak ya teman-teman berdua. Dan kita akan balik lagi nanti untuk sesi jaga malam berikutnya, untuk program jaga malam sesi curhat ya. Jadi pastikan kalian tetap stay tune bersama dengan Pro 2 di jaga malam.
1: Info.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

5,22 FM dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam ya, teman Pro 2 setelah tadi program Q&A. Nah, sekarang kita bakal ngobrolin terkait dengan ini ya, teman Pro 2. Ini penting sekali untuk jujur aja, Bagas sering juga ngalamin hal seperti ini. Ya namanya juga manusia ya, teman Pro 2. Ini makhluk yang sangat kompleks ya dan memiliki apa namanya? Sensitivitas yang cukup tinggi. Benar enggak sih? Ya, ini Bagas pernah ngebaca salah satu artikel ya. Ya, ini sebenarnya hal yang wajar ya jika kamu kita kadang-kadang ngerasa gampang tersinggung ya oleh suatu hal atau tindakan, perbuatan atau mungkin ucapan orang lain yang mungkin aja enggak kita sukain. Akan tetapi hal itu menjadi enggak wajar ketika kamu begitu mudah sekali tersinggung, bahkan karena disebabkan oleh hal-hal yang sepele sekalipun. Nah, ya. Kalian ada pengalaman kayak gitu gak? Atau mungkin orang-orang terdekat kalian ada yang kayak gitu? Ya, mudah tersinggung ini akan menyebabkan pikiran kita tuh banyak dipenuhi oleh aura-aura yang negatif ya, teman Pro 2. Dan justru akan membuat hati kita tuh jadi gak tenang. Itu otomatis nih, teman Pro 2. Oke, kita bakal bahas itu semuanya. Dan kalian apakah pernah punya pengalaman atau mungkin udah pernah ngalamin seperti itu, kalian berhasil mengatasinya? Nah, caranya kayak gimana nih? Bagas juga pengen tahu nih versi kalian. Sebelum nanti kita juga bakal coba untuk menghubungi Mas Andi ya terkait apa yang kita obrolin di malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yang lagi nonton bola ya teman Pro 2. 2-0 nih timnas kita. Sementara ini, sementara unggul ya sama Oman ya. Oke, sambil kalian nonton bola sambil dengerin Bagas ya teman Pro 2. Ya. Dari beberapa hal yang udah kalian pernah alamin ya teman Pro 2 terkait manusia itu sebagai makhluk yang ya diciptakan okay lah banyak yang hatinya tuh sangat kokoh, sangat teguh kayak gitu, tapi balik lagi manusia itu kan makhluk-makhluk yang secara alamiah ya berhati lembut gitu ya, dari sisi yang paling dalam sekeras-keras apa sifat seperti batu, sisi melankolisnya itu pasti ada nih teman Pro 2 ya. Kesensitivitas ya gitu ya, itu pasti ada ya, dan hal itulah yang kadang-kadang membuat kita tuh apa namanya jadi gampang tersinggung nih teman-teman berdua ya, baik itu dari gerakan ya, tatapan, ucapan atau apalagi ya teman-teman berdua, pokoknya banyak hal deh ya, karena ketersinggungan itu kan datangnya dari banyak ya, seperti yang tadi Bakal sebutin. Nah itu yang pasti secara psikologis akan berdampak kurang begitu baik pada mentalitas dan psikologi dari seseorang nih teman Pro 2 ya. Udah banyak banget buktinya nih teman Pro 2 yang mana kurang begitu apa namanya, bagaimana kita menjalani hari-hari dengan kurang baik ya, kurang baik dan sangat apa namanya ingin emosi, terus juga menjalani hari-hari yang kurang begitu baik kayak gitu. Jadi ya gitulah yang namanya manusia nih teman-teman berdua. Jadi kita harus menghindarinya dan belajar untuk nggak terlalu gampang terpancing gitu ya. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang dirasa kurang begitu pas itu untuk membuat kita jadi gampang marah, dan itu akan sangat merugikan kita baik secara psikologis maupun dampak-dampak yang lain. Mari kita belajar untuk menghindari itu semuanya ya teman-teman berdua. Di malam hari ini kita coba untuk menghindari, dan kalau bisa kita terapkan ya teman-teman berdua untuk enggak gampang tersinggung oleh hal-hal yang sepele yang kadang enggak kita duga nih teman-teman berdua. Ya. Kita yang pertama apa sih teman-teman berdua yang harus kita lakukan? Ini mungkin dari POV masing-masing berbeda-beda ya teman-teman berdua. Bagaimana belajar untuk menghindari gampang ketersinggungan ya. Salah satu cara yang mungkin bisa kamu lakukan adalah, ini yang pertama dulu nih teman-teman berdua, ini bisa kamu contoh, yaitu belajar untuk memahami karakter orang-orang di sekitar kita. Nah kemarin kan Kania sama Mas Adi pernah ngobrol kan, ada topik buka topengmu itu ya, itu adalah salah satu misi bagaimana kita belajar untuk mengenali karakter seseorang nih teman Pro 2. Salah satunya dengan ya ini, agar kita juga gak gampang tersinggung nih ujungnya teman Pro 2. Ya karena penyebab utama kita mudah tersinggung adalah kadang-kadang kita gak bisa melihat karakter orang-orang di sekitar kita. Bisa aja rekan kerja atau bahkan saudara ya teman Pro 2. Ya oleh karena itu kamu perlu untuk bisa belajar untuk memahami karakter orang-orang di sekitar kita. Nah jika kamu udah memahami karakter mereka, akan sangat mudah bagaimana untuk memahami kenapa mereka bersikap, bertindak atau berucap yang gak menyenangkan kepada kamu, sehingga kamu gak akan ambil hati atau atas apa yang udah mereka lakukan. Nah iya ini bener nih teman Pro 2. Kadang-kadang kalau kita udah mengerti, oh ternyata dia tuh orangnya emang kayak gitu kok gitu. Jadi kalau dia berulah, dia berucap apapun itu ya wes gitu. Ya emang karakternya kayak gitu gitu. Nah jadi kita harus tahu dulu bagaimana karakter orang itu sendiri ya. Oke, berikutnya apa teman Pro 2? Nanti kita coba akan kulik lagi ya.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Kalian yang gak nonton update skor sekarang 3-0 ya teman Pro 2. Wih, tim kita mainnya benar serius, keren banget ya di malam hari ini. Dan semoga ya, semoga aja bisa tetap terbawa ya teman Pro 2 di Funny Film berikutnya. Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2. Dan tadi kita udah apa? Ngebahas yang pertama adalah dengan kita mengenali orang tersebut agar gak gampang tersinggung. Terus yang berikutnya adalah kita belajar untuk berpikir positif. Yang ini agak susah nih teman-teman berdua ya, jujur. Bagas tuh kadang-kadang juga selalu pengen berpikir positif gitu, tapi ya, gimana ya? Ya namanya juga manusia, kadang susah juga gitu. Tapi itu harus dilakukan nih teman-teman berdua, dengan kita menghilangkan pikiran negatif pada orang lain, maka ya otomatis akan berimbas pada ketenangan ya dalam hati kita nih teman-teman berdua. Ya, selalu berpikir positif adalah salah satu cara agar kita bisa mendapatkan ketenangan hidup. Saat seseorang melakukan sesuatu yang gak menyenangkan kepada kamu, ya kita bisa mengalihkan lah ya ke hal-hal yang positif. Nah, terus yang berikutnya adalah kita bisa belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, ini juga susah nih teman Pro 2, tapi kadang-kadang kita juga sebagai seorang manusia juga perlu untuk berada di posisi orang lain ya. Itu satu hal yang harus kita lakukan. Kita juga manusia, gak boleh egois nih teman Pro 2, hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa harus memikirkan orang lain. Gak boleh seperti itu. Oke, ya, berdasarkan sudut pandang si pelaku ya teman Pro 2, mungkin menurutnya hal yang dilakukan kepadamu tuh hal yang biasa aja, bukan satu hal yang membuat kamu tersinggung. Tapi lihatlah dari kacamata orang lain. Nah, mungkin gak seperti itu ya. Jadi kita juga harus tahu dari sudut pandang orang lain ya. Nah, terus berikutnya sabar, belajar untuk bersabar teman Prodo. Ini juga sulit sekali. Tapi bukan berarti itu gak bisa dipelajarin teman Prodo. Kesabaran itu juga bisa loh buat dipelajarin ya. Ini menjadi satu hal yang perlu untuk kamu lakukan. Orang yang memiliki kesabaran yang tinggi, lapang dada ya, itu akan sangat mudah untuk mengendalikan yang namanya kesal, dongkol, ataupun mudah tersinggung ya. Bagaimana cara melatih kesabaran? Ya itu tadi, seiring dengan jalannya waktu, dengan berbagai macam masalah yang kamu hadapin tanpa harus mengedepankan gejolak, nah itu pasti akan terlatih tuh sabarannya. Oke, gimana dengan kalian? Coba nanti kita bakal hubungin Mas Andi ya teman-teman berdua. Kita udah kontak-kontakan untuk mencoba memahami lebih deep lagi terkait bagaimana kita menghindari hal-hal yang sepele itu untuk tidak menjadi sesuatu yang besar dan membuat kita tersinggung ya.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Okay, teman Pro 2. Nah, sekarang Bang sudah tersambung sama Mas Andi ya di ujung telepon, yang mana kita bakal gonna talk to bit a deep more ya terkait apa yang udah kita bahas sejenak tadi di awal, bagaimana kita menghindari hal-hal sepele untuk tidak menjadi sebuah masalah ya, atau yang paling gampangnya nggak gampang tersinggung oleh hal-hal yang sepele. Langsung aja kita bakal coba hubungin Mas Andi. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Ya, halo, malam Mas.
0: Oke. Okay. Sehat ya Mas ya?
1: Puji
0: Tuhan. Ya, oke deh. Ini udah cuaca udah bagus, musim summer time gitu ya, udah mulai musim liburan nih kayaknya. Bau-bau liburan ini udah terasa sekali. Iya, betul. Sekarang. Oke, okay. Mas, ini Bagas akan tadi ngebahas satu hal yang ya gampang-gampang aja, sesuatu yang pasti ini terjadi di sekitar kita, di keseharian kita ya. Namanya manusia itu pasti gampang lah, bisalah yang namanya tersinggung ya Mas Andi ya. Tapi kadang-kadang yang jujur Bagas pengen belajar itu adalah okay, Bagas pernah tersinggung, tapi bagaimana hal-hal yang sepele gitu ya Mas, hal-hal yang receh gitu, itu kadang-kadang bisa menyinggung kita nih. Nah, ini kalau menurut Mas Andi nih, ini sebelumnya nih, sebelum kita lebih dalam lagi, kenapa manusia itu kok kalau menurut POV-nya Mas Andi ini, kenapa kok bisa tersinggung gitu selain sebagai manusia biasa nih Mas Andi?
1: Mungkin salah satunya ya Mas ya.
0: Yeah.
1: Kenapa kok kita itu bisa tersinggung dengan apa yang disampaikan orang lain, itu adalah kegagalan kita dalam mencerna sebuah informasi
0: kan. Oke, okay. Komunikasi ya.
1: Atau paling gampangnya adalah ini terjadi miskomunikasi.
0: Oke, okay, gitu. Oke. Okay.
1: Seseorang mungkin menyampaikan sesuatu gitu ya, maksudnya bertanda gitu ya, tetapi orang yang menerimanya adalah menangkap bahwa itu adalah sebuah ejekan
0: gitu ya,
1: okay. Atau mungkin sebuah hinaan gitu ya, sehingga terus akhirnya melihat bahwa dari kata-kata itu membuat kita menjadi lebih tersinggung kan begitu. Jadi lebih tepatnya atau simpelnya gitu ya, simpelnya adalah terjadi miskomunikasi antara apa yang disampaikan orang lain dengan apa yang kita terima gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah mungkin kita merasa tidak dihargai, kita merasa bahwa kita tidak diterima, kita merasa bahwa kita sedang diremehkan, terus kemudian merasa bahwa diri kita ini sedang terancam dan lain sebagainya begitu ya. Jadi sebenarnya yang muncul adalah sebuah perasaan begitu, perasaan di mana kok orang mengatakan hal semacam itu, kok ngece banget kan gitu ya, kok kayak seolah-olah dia yang unggul, kok seolah-olah dia yang punya apa begitu ya, sehingga komunikasi itu membuat seseorang yang lain menerimanya bukan makna aslinya, tetapi mungkin lebih ke sesuatu hal yang diterima adalah sesuatu ejekan dan lain sebagainya. Contoh misalnya orang mau memotivasi, masa gitu aja nggak bisa sih kan gitu ya. Mungkin maksudnya adalah kita mau memotivasi, tetapi ternyata mungkin orang lain kok ngece kan gitu ya. Kesannya bahwa itu adalah kalimat yang merendahkan banget kan gitu ya. Nah, padahal mungkin tidak ada maksud ke arah itu kan begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah kita gagal mencerna atau mungkin kita gagal memaknai apa yang mungkin disampaikan oleh orang lain. Sehingga muncullah rasa-rasa tadi ya, rasa yang sedang dihina, rasa tidak diterima, rasa tidak dihargai, diremehkan dan lain sebagainya.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Andi juga nih, hal-hal apa sih yang kadang membuat orang tuh gampang banget tersinggung nih, Mas?
1: Nah, kenapa kok kadang mungkin kita itu kadang lagi full gitu ya, lagi penuh begitu, mungkin kita mungkin kata-kata yang biasa mungkin bisa saja itu dianggap kita bisa menerimanya dengan baik gitu ya. Tetapi mungkin saat-saat tertentu mungkin dengan pertandaan yang sama mungkin dia bisa menerima itu gitu ya. Misal mereka yang sedang dalam banyak tekanan gitu ya. Terus kemudian sedang dalam masalah atau mungkin dalam kondisi sakit gitu ya.
0: Okay.
1: Atau mungkin kalau misalnya cewek mungkin dalam kondisi PMS. Saya dulu pernah gitu ya punya teman begitu. Kita dalam kondisi biasa itu bercandanya biasa gitu ya. Tetapi ketika suatu ketika gitu ya, saya pernah bercanda hal yang sama gitu ya. Bercanda hal yang sama tetapi dalam kondisi yang mungkin tidak tepat gitu ya. Dia sedang saya nggak tahu, mungkin sedang ada masalah atau mungkin sedang PMS gitu ya. Ketika saya bercanda dengan cara yang sama, dia tersinggung gitu. Kok biasanya
0: biasa-biasa aja gitu kan,
1: biasanya bercandanya juga cara yang seperti ini, kenapa kok ini menjadi
0: serius gitu kan,
1: sebuah singgungan gitu ya. Ya akhirnya ya kita berujungnya cuma minta maaf aja sih,
0: karena kita yang salah.
1: Ini mungkin orang dalam kondisi yang tidak penuh gitu ya, mereka akan menerima itu menjadi tidak bisa berpikir secara logis, sehingga menganggapnya itu adalah mungkin penerimaannya itu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.
0: Oke. Nah, terus ini yang jadi poinnya nih, Mas Sandi. Gimana kiat-kiatnya nih menurut POV-nya Mas Sandi agar hal-hal sepele itu enggak berubah untuk bisa menjadi hal-hal yang bisa nyebabin ketersinggungan nih atau masalah bagi kita?
1: Apa ya, Mas ya? Yang pertama mungkin begini sih. Ketika ada orang berbicara atau menyampaikan sesuatu, mungkin kita tidak perlu langsung bereaksi kan gitu. Kita mungkin perlu mencerna terlebih dahulu apa nih maksudnya kan gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba dia berkata seperti itu, kenapa kok dia tiba-tiba kok berperilaku yang seperti itu. Nah ini yang mungkin kita kan perlu mencerna, jadi kita nggak perlu langsung bereaksi dari sikap atau mungkin ucapan yang disampaikan oleh orang lain. Terus mungkin kita juga perlu memisahkan antara fakta dan juga asumsi kan gitu.
0: Fakta dan asumsi.
1: Misalnya gini nih, faktanya adalah di telepon nggak ngangkat nih gitu ya, atau mungkin di WA nggak balas-balas gitu. Terus kita asumsinya, waduh ini sengaja nih nggak mau baca WA aku. Oh ini sengaja nih nggak mau ngangkat teleponku, kan gitu ya. Jadi itu kan asumsi kan. Maka kita mungkin perlu berpikir, oh ya mungkin dia sedang lagi repot kan begitu ya. Terus mungkin kita juga bisa menggunakan sudut pandang orang lain kan begitu ya. Mungkin dengan sudut pandang orang ketiga gitu ya, itu akan mengubah sudut pandang kita sendiri gitu ya. Yang mungkin kalau dari sudut pandang kita ini adalah sebuah hinaan. Mungkin ketika kita menggunakan sudut pandang orang lain, itu akan mungkin akan berbeda, berbeda makna, begitu. Itu sih mungkin, Mas.
0: Oke deh, teman berdua. Jadi seperti itu ya, kita mencoba untuk belajar ya dari apa yang udah kita obrolin agar yang namanya ketersinggungan itu nggak gampang banget hadir di keseharian kita, yang bermula dari hal-hal yang sepele. Oke lah, yang namanya tersinggung itu gak masalah, namanya juga manusia ya Mas ya. Jadi ketersinggungan itu adalah hal yang wajar. Jadi ya oke lah, tapi bukan berarti gampang banget gitu kita ngalamin seperti itu. Oke, thank you banget Mas Andi atas waktunya di malam hari ini. Dan kita akan ngobrol lagi dengan obrolan-obrolan yang lebih seru, topik-topik yang lebih menarik lagi pastinya, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Thank you banget Mas Andi atas waktunya. Selamat beristirahat, selamat malam. Oke deh teman berdua, jadi seperti itu ya, yang namanya mudah tersinggung itu ya oke lah, itu satu hal yang wajar untuk kita sebagai manusia gitu mengalaminya, tapi gak ada salahnya untuk kita bisa mencoba mengendalikan itu semuanya, bisa dengan hal-hal yang ya dengan faktor-faktor yang tadi udah bakal sebutin, Mas Andi juga udah ngasih masukan agar ya hal-hal yang sepele itu gak berubah untuk menjadi hal-hal yang menyebabkan kita tuh gampang marah, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya teman pro 2 apa yang udah kita obrolin di malam hari ini. Tungguin akan hadir obrolan yang seru, lebih bermanfaat lagi. Dan kalian juga boleh loh buat sharing kira-kira masalah apa yang pengen kalian bahas, masalah cinta, masalah persahabatan dan lain sebagainya, untuk kita obrolin sama Mas Andi ya.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Dunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
1: Jack.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dalam bergulirnya Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat asis krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010 membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
2: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas?
3: Iya, gak lagi denger omelan ibu.
2: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf mas.
3: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
2: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
3: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
2: Iya mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
3: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Hita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: kan, kok rasanya gak habis-habis. Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia enggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung?
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau masih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya mas, aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah, ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

0: aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu,

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

105,2 Prodo FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Prodo acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu lagi hari esok tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Prodo FM RRI Madiun. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
0: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

0: hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah. Pro 2 FM, teman terbaik.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Jangan lupa jualan Nendong Game. Nendong.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan juga berbahaya. Terkait hal tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam terus bertambah, di mana hal ini seiring hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh lembaga. Kemudian informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia KAI mengajak masyarakat mewaspadai perlintasan sebidang seiring penutupan 118 lokasi. Langkah penutupan tersebut bertujuan untuk meningkatkan aspek keselamatan perjalanan seluruh jaringan transportasi kereta api. Program berkelanjutan tersebut kini telah berhasil mencakup 69% dari seluruh target prioritas nasional, di mana KAI terus berupaya menyelesaikan penutupan sisa 54 lokasi perlintasan sebidang lainnya secara bertahap. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2 ya. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di pagi hari ini dengan tanggal yang cantik. Tanggal 6 bulan Juni 2026. 6626, dan pastinya hari ini banyak sekali hari-hari spesial yang dilakukan. Dan kalau Nabila lihat, wow, banyak sekali gitu ya yang kondangan-kondangan. Kayaknya hari ini tuh bertepatan dengan hari nikah nasional gitu kali ya. Banyak sekali undangan-undangan pernikahan. Dan tidak hanya itu teman Pro 2, mungkin ada yang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat teman Pro 2 yang hari ini berulang tahun ataupun merayakan hari-hari spesial lainnya untuk hari ini. Ya pastinya teman Pro 2 ya, sambil menemani hari spesialmu di pagi hari ini, Nabila ingin membagikan update-update informasi terkini mulai dari berita lokal maupun nasional nantinya. Dan pastinya di pada kali ini juga Nabila pengen ngajakin kamu untuk gabung sekaligus boleh request lagu ya teman Pro 2, baik di WhatsApp ataupun di Instagram. Bisa kamu cek nantinya di Instagram story @rriprodua_madion. Tenang aja, nanti Nabila bakal menemani kamu sampai dengan hitlist weekend ya, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi kita bakal menemani kamu sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So stay tune aja ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id

Informasi awal teman Pro 2 berkaitan dengan dunia olahraga, di mana Federasi Sepak Bola Internasional FIFA akan menerapkan gestur resmi anti-rasisme pada Piala Dunia 2026. Nah, kebijakan ini tentunya bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap para pemain dan juga insan sepak bola. Dan seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, pemain yang menjadi sasaran pelecehan rasial ini bisa memberi sinyal kepada wasit dengan melakukan silangan tangan gitu ya, membentuk huruf X di dada. Jadi sinyalnya adalah dengan menyilangkan pergelangan tangan membentuk huruf X di dada. Adapun gestur tersebut menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme. Setelah menerima sinyal, wasit pun wajib menjalankan prosedur 3 tahap FIFA. Tahap pertama berupa penghentian sementara pertandingan disertai peringatan resmi. Jika pelanggaran berlanjut, ini pemain dan juga official akan keluar lapangan. Terkait hal tersebut, Gianni Infantino selaku presiden FIFA pun mengatakan bahwa sebelumnya di sini ada penerapan gestur no racism gitu ya, bahwa ini tuh merupakan langkah penting untuk memberdayakan pemain dalam melawan diskriminasi. Tentunya sebagai langkah terakhir dari pertandingan agar bisa dapat pertandingannya itu bisa dihentikan permanen atau dibatalkan. Jadi misalnya kalau misalnya tidak mempan gitu ya teman Pro 2, jadi langkah terakhirnya adalah pertandingannya itu dihentikan permanen atau dibatalkan. Dan kebijakan ini mendapatkan dukungan bulat dari 211 asosiasi anggota FIFA. Dan menurut Infantino sendiri, mekanisme ini telah mendapatkan dukungan bulat dari seluruh 211 asosiasi anggota FIFA tersebut. Kemudian akan diterapkan secara luas di berbagai kompetisi FIFA nantinya. Seperti yang kita tahu teman Pro 2 ya, sebagai informasi juga, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang sepenuhnya menerapkan kebijakan no racism tersebut. Hal ini sebagai bagian dari kampanye global FIFA untuk melawan rasisme.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id

Oke, teman Pro 2, kita bergeser ke informasi dari Kabupaten Madiun ya. Di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun ini sedang menyiapkan dukungan logistik untuk mengantisipasi potensi dampak musim kemarau tahun ini. Karena mengingat sekarang ini sudah menginjak musim kemarau ya, teman Pro 2. Jadi ini menjadi langkah strategis yang dilakukan BPBD untuk menyambut potensi dampak musim kemarau tahun ini. Salah satu langkah yang disiapkan ini antara lain penyediaan tandon air yang akan ditempatkan di wilayah terdampak apabila terjadi kekurangan pasokan air bersih. Dan terkait hal tersebut, Bobby Saktia Putra Lubis selaku PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun mengatakan bahwa tandon air ini akan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di desa-desa yang mengalami dampak dari kekeringan maupun krisis air bersih. BPBD Kabupaten Madiun saat ini pun masih memiliki 8 unit tandon air bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur yang siap untuk digunakan ketika diperlukan. Dan untuk tandon ini ada kapasitasnya 2.000 liter teman Pro 2 ya. Dan masih ada 8 sekitar sebagiannya ini sebelumnya sudah dihibahkan kepada desa-desa yang masuk kategori rawan kekeringan. Dan langkah ini dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah yang berpotensi terdampak tersebut saat musim kemarau. Jadi memang ya teman Pro 2, langkah ini sebagai antisipasi dampak musim kemarau sekaligus untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat agar tetap terpenuhi apabila terjadi kekeringan, sehingga kesiapan logistik air bersih pun ini juga turut menjadi bagian dari upaya BPBD Kabupaten Madiun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gua beda.
1: Dinding yang mulai bersih di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kamu warga Magetan, ini yang diimpi-impikan akhirnya akan segera terwujud. Dimana impian masyarakat Magetan untuk memiliki bioskop ini tampaknya semakin mendekati kenyataan ya teman Pro 2. Nah, karena ada seorang investor yang dikabarkan tertarik untuk mengembangkan gedung kesenian Mahindra di kawasan Mall Pelayanan Publik atau MPP yang menjadi fasilitas hiburan modern yang selama ini dinantikan warga gitu ya. Kalau di bioskop itu biasanya warga Magetan mungkin larinya ke Kota Madiun atau ke mana sih? Ya pokoknya yang ada paling deket setahu Nabila sih Madiun ya. Nggak tahu kalau misalnya Ponorogo atau sekitarnya udah ada atau belum. Nah, yang jelas sinyal masuk investasi ini langsung mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Magetan. Di mana terkait hal tersebut, Nanik Endang selaku Bupati Magetan bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait bahkan turun langsung untuk meninjau kondisi gedung pada hari Senin 1 Juni lalu. Selain itu, Suwito selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Magetan membenarkan bahwa surat minat dari investor tersebut sudah masuk ke pemerintah daerah. Dan saat ini proses kajian dan tindak lanjut pun masih berlangsung untuk memastikan rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah dan aturan dari pemanfaatan aset. Seperti yang kita tahu bahwa Gedung Mahendra yang ada di Magetan selama ini kan dikenal sebagai pusat kegiatan seni dan juga budaya di Magetan. Dan berbagai komunitas seni pun, baik sekolah sampai dengan kelompok kesenian yang rutin memanfaatkan gedung tersebut untuk latihan maupun persiapan pementasan. Oleh karena itu, munculnya rencana pengembangan bioskop ini sempat memunculkan pertanyaan terkait keberlangsungan aktivis para pelaku seni yang selama ini menggunakan fasilitas tersebut. Namun, Suwito memastikan bahwa pengembangan bioskop ini tidak akan mengorbankan ruang berkesenian bagi masyarakat. Jadi teman-teman Pro 2 gak usah khawatir ya, malah justru menambah fasilitas kembali. Dan pemerintah kabupaten pun sudah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi untuk mengakomodasi kegiatan seni dan juga budaya apabila nantinya Gedung Mahendra beralih fungsi. Dan beberapa fasilitas pun yang disiapkan antara lain Gedung Kesenian Tri Pandita maupun aset dari milik Disbudpar ya, yang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas seni. Dan keberadaan bioskop ini tentunya berpotensi untuk menjadi magnet baru bagi masyarakat Magetan. Selain menambah pilihan hiburan, investasi tersebut juga diharapkan untuk mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui peningkatan aktivitas masyarakat di kawasan MPP atau Mall Pelayanan Publik. Dan tentu saja juga kehadiran bioskop ini juga diyakini bisa meningkatkan kunjungan warga ke pusat layanan publik yang selama ini berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat. Termasuk Disbudpar Magetan sendiri menyatakan bahwa mendukung setiap investasi yang memberikan manfaat bagi daerah gitu ya. Tapi yang jelas teman Pro 2, keberlanjutan aktivitas seni dan juga budaya ini tetap menjadi perhatian utama dalam setiap proses pengambilan keputusan. Jadi kita tunggu saja kabar terbarunya nanti ya teman Pro 2 terkait pembangunan bioskop yang ada di Magetan.